Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Betul, bro, juga momen Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Tapi di balik kegiatan tersebut ada penggunaan kantong plastik sekali pakai yang seringkali menimbulkan tumpukan sampah yang berdampak buruk bagi lingkungan, ya teman berdua. Karena itu penting juga untuk mulai menerapkan cara yang lebih ramah lingkungan saat pembagian kurban teman berdua. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti kantong plastik dengan wadah alternatif seperti besek bambu, daun pisang, kantong kertas, dan juga wadah ramah lingkungan lainnya, ya. Selain lebih alami, penggunaan

Selain itu, pembagian daging kurma sebaiknya dilakukan secara teratur dan juga tertib agar tidak terjadi penumpukan sampah di lokasi pembagian. Menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan juga non-organik juga bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Kemudian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi sampah plastik itu juga perlu teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara pengumuman di masjid, misalnya kampanye di media sosial atau poster sederhana di mana panitia bisa mengingatkan bahwa Idul Adha ini bukan hanya tentang berbagi tetapi juga tentang menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, teman perdua, momen Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurbannya aja ya, teman perdua. Tapi sebelum membeli hewan kurban, masyarakat itu perlu memahami syarat hewan kurban yang sehat dan juga layak. Hal ini penting agar ibadah kurban bisa berjalan sesuai dengan syariat sekaligus aman untuk dikonsumsi, teman perdua. Hewan kurban umumnya berupa sapi, kambing, domba, dan juga unta. Hewan tersebut harus dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan cukup umur sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya nih, kambing minimal berusia 1 tahun, sedangkan sapi minimal usianya 2 tahun. Secara fisik, hewan kurban yang sehat itu terlihat aktif, punya mata yang cerah, bulu yang bersih, nafsu makan yang baik, serta tidak mengalami luka dan juga penyakit tertentu. Hewan juga tidak boleh pincang, tidak boleh terlalu kurus, buta, ataupun mengalami cacat yang mengurangi kualitasnya. Selain kondisi fisik, kebersihan kandang dan juga lingkungan tempat penjualan pun juga harus diperhatikan. Tempat yang bersih itu bisa membantu menjaga kesehatan hewan dan juga mengurangi resiko penyebaran penyakit. Nah, pembeli juga disarankan sebelum membeli hewan kurban itu juga disarankan untuk memastikan hewan tersebut sudah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan atau memiliki tanda pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait. Membeli hewan kurban yang sehat itu bukan hanya soal memenuhi syarat ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Daging dari hewan yang sehat tentu akan lebih aman dan juga berkualitas untuk dibagikan kepada banyak orang. Nah, dengan memahami syarat hewan kurban yang sehat, masyarakat dapat lebih bijak lagi saat memilih hewan kurban, dan Idul Adha pun dapat dijalani dengan rasa yang lebih tenang, nyaman, dan juga penuh makna berbagi kepada sesama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

jatah daging kurban itu kayak jadi PR ya, teman berdua. PR-nya tuh gimana caranya supaya daging kurban yang kamu dapat itu tidak berbau dan agar empuk, teman berdua ya. Nah, karena saat Idul Adha daging kurban tuh menjadi bahan makanan yang paling banyak diolah di rumah. Tapi tidak sedikit orang yang ngerasa kesulitan karena dagingnya alot, misalnya terus aromanya kalau orang bilang tuh perengus gitu ya, teman berdua, yang cukup kuat gitu ya. Agar hasil masakan lebih lezat nih, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan langsung cuci daging sebelum disimpan ya. Mencuci daging itu justru bisa membuat aroma amis itu semakin kuat dan mempercepat pertumbuhan bakteri. Jika tidak segera dimasak, sebaiknya daging langsung dipotong sesuai dengan kebutuhan lalu disimpan di wadah yang bersih. Nah, untuk mengurangi bau perengusnya, daging bisa dilumuri dengan jeruk nipis, lemon ataupun jahe sebelum dimasak. Rempah-rempah seperti serai, daun jeruk, ketumbar dan bawang juga bisa membantu membuat aroma masakan lebih sedap. Nah, agar daging empuk, hindari memasak langsung dengan api besar dalam waktu yang singkat. Gunakan api sedang aja dan masak perlahan supaya serai dagingnya itu jadi lunak ya. Ngerebus daging dengan metode bertahap ini juga cukup efektif. Misalnya merebus beberapa menit lalu mendiamkannya sebelum dilanjutkan kembali. Selain itu, potong daging melawan arah serat teman produa agar teksturnya tidak keras saat dimakan. Dan cara sederhana ini memang sering banget dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh pada hasil akhir makanan. Daging kurban yang kamu dapat itu teman produa akan jadi menu lezat seperti sate, rendang, semur, tongseng atau sop mungkin ya. Dengan pengolahan yang tepat, daging kurban tidak hanya empuk dan bebas bau, tetapi juga bisa menjadi hidangan yang spesial dan bisa dinikmati seluruh anggota keluarga.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Informasi entertainment nih kali ini Tunggu Perdeka mau kasih tahu bahwa ada film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Lawe yang dipastikan tayang hari ini serentak di bioskop Indonesia tanggal 27 Mei 2026. Sequel garapan Starvision bersama Skak Studio ini kembali menghadirkan kisah menegangkan di masa abad yang menghadapi gangguan makhluk gaib Tunggu Perdeka. Alur cerita film ini berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama ini. Nah, mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Situasi perjalanan menuju Gunung Kelawi ini berubah semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas Jawa Timuran tetap dipertahankan dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supernatural yang lebih menegangkan Tunggu Perdeka. Di sini Bayuska kembali dipercaya sebagai sutradara dan seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton tahun 2024 ini menjadi alasan ya kenapa Bayu Uskak ini bikin film lagi yang merupakan lanjutan ya, lanjutan dari Sekawan Limo ya. Beberapa nama pemain lama juga kembali membintangi film tersebut seperti ada Nadia Arina dan juga Benedictus Siregar ya. Dan kemudian di film Sekawan Limo 2 Gunung Kelawe ini tidak hanya menyuguhkan cerita horor tetapi juga menampilkan konflik sosial kehidupan modern masyarakat. Cerita terbaru tersebut juga menghadirkan persoalan yang lebih rumit dibandingkan film sebelumnya yang berhasil mencetak jutaan penonton di bioskop Tunggu Perdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman berdua aktris muda Prilly Latukonsina membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosialnya, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan rescue diver di bagian belakang wetsuitnya. Dan katanya ini gak pernah tahu sampai hobinya ini secara serius membawanya menjadi di titik ini, teman pro 2 ya. Prilly mengatakan pengalaman hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan juga mental. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang cukup kuat, hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan ya. Menurut Prilly, menjadi rescue diver sendiri bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa, tapi ia juga merasa tanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim yang bertugas untuk menjaga. Dan tidak hanya itu, Prilly pun juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan dengan aman. Dan ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue. Pada ronde terakhir, tantangan tersebut semakin berat karena para atlet melakukan teknik cliff diving dan dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tim rescue pun juga telah melakukan briefing khusus agar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung. Sebelum kompetisi dimulai, Prilly turun melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung. Ia mengaku kondisi arus yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesar selama menjalankan tugas sebagai rescue diver ini. Meski begitu, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius, dan pengalaman tersebut pun menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the color of my

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya, Tomo Brodue, BTS kembali mencatat sejarah Billboard dengan album Arirang mereka mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika, dan album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Ya, tercatat terakhir minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini juga menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar Tomo Pro 2. Sejak mulai debutnya di puncaknya di bulan Maret, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Dan selama 3 pekan perilisannya, Arirang terus mempertahankan posisi teratasnya sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Dan kabar baiknya, BTS katanya akan konser ya Tomo Pro 2 di bulan Desember 2026 di Indonesia, Jakarta ya. Setahu Eka sih, penjualan tiketnya itu sejak hari Jumat tanggal 22 Mei sampai terakhir hari ini tanggal 27 Mei. Jadi mungkin kalau misalnya Tomo Pro 2 di Sorong ini mau terbang ke Jakarta untuk nonton BTS, kayaknya masih sempat untuk beli ya. Tapi semoga belum habis sih ya Tomo Pro 2, karena biasanya kalau ada konser seperti sekarang ini tuh bakalan cepet habis gitu tiketnya ya. Apalagi BTS yang konser nih Tomo Pro 2 ya. Oke Tomo Pro 2, ini informasi terakhir dari Eka. Eka langsung aja mau pamit ya, karena Eka udah menemani Tomo Pro 2 semuanya dari jam 5 subuh tadi ya sampai dengan sekarang. Eka ngucapin terima kasih buat Tomo Pro 2 yang sudah mau bergabung. Habis ini Tomo Pro 2 akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Eka juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim seluruh di kota Sorong maupun di Kabupaten Sorong atau dimanapun Tomo Pro 2 mendengarkan siaran ini. Langsung saja Eka pamit, terima kasih and see you.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Pradua. Di hari ini edisi spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, dan amin lah edin wal faizin ya buat semuanya yang merayakan. Dan yang pastinya hari ini pun saya tetap dinas siang ya, menemani suasana siang di ruang dengar teman Pradua. Boleh deh kirim-kirim salam di Pradua Hitlist yang hari ini saya buka di 082199147873 untuk siang hari ini yang mau salam-salam. Lucy nih apa Pak? Ansi Lucy. Kacau dia dari tadi ngelawak terus ya. Oke. Okay. Aduh, kocak ya kayak punya teman seperti ini bisa ketawa terus ya. Oke, okay. Mau ngomong apa ya? Saya lupa ini ya. Ayo. Saya lupa. Iya, yang pastinya silakan ya 082199147873 untuk kamu yang ingin salam-salam mengucapkan selamat Idul Adha ya buat teman-teman, buat keluarga, buat sahabat ya. Boleh langsung aja request kayaknya sudah disiapkan list sama MD kita atau music director kita ya. Sudah disiapkan listnya nih, jadi boleh langsung aja salam-salam di sini ucapin selamat lebaran ya, selamat Idul Adha ya. Oke, okay, saya bakal berbagi juga nanti ini karena Pradua Hitlist, jadi saya baru buka di salam-salam request aja ya, dan juga beberapa informasi-informasi penting yang saya bagikan untuk teman Pradua siang hari ini ya. Sekali lagi 082199147873 saya buka untuk teman Pradua ya, silakan.

0: From Sabang to Meralki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Sombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman penduduk ribuan umat muslim memadati lapangan apel kantor wali kota Sorong ya, untuk melaksanakan sholat idul adha 1447 Hijriah hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Teman Radua ya, pelaksanaan sholat idul adha dimulai pada pukul 7:15 waktu Indonesia Timur, berlangsung dengan penuh hikmat. Dalam khutbahnya, Rektor IAIN Sorong Dr. Suprapto Iribara menyampaikan 5 poin penting dalam momen Hari Raya Idul Adha, yakni yang pertama, bagaimana umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih keikhlasan dan pengorbanan, di mana mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban ini mengajarkan agar kita tidak terlalu terikat pada dunia dan lebih siap berbagi antara sesama. Kemudian yang ketiga, tentang membantu sesama dengan membagi daging kurban yang dilakukan kepada keluarga, tetangga, dan terutama orang yang membutuhkan. Ini dilakukan guna memperkuat solidaritas sosial dan juga kebersamaan, teman Radua. Keempat, menghidupkan syiar Islam, sebab pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha ini menjadi pengingat nilai iman, kepedulian, dan juga persetaraan umat. Dan poin yang kelima, bagaimana umat muslim meneladani para nabi, teman Radua. Ya, pastinya memang kurban mengingatkan umat Islam ya untuk mengetahui kesabaran, keimanan, dan juga kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi secara hukum, kurban bagi muslim yang mampu umumnya dianggap sunnah muwakkadah, sangat dianjurkan oleh banyak ulama ya. Sementara sebagian ulama memandangnya wajib bagi yang mampu.

0: power. The power, power. Papalada.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Wih, aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Halo Ade, siapa yang jemput?
6: Kenapa?

Sementara itu pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan SMK Negeri 3 Kota Sorong juga berlangsung hikmat ya, hari ini tanggal 27 Mei. Pantauan RRI Sorong, sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 17 lebih 15 menit dengan cuaca cerah yang mendukung jalannya kegiatan sholat Idul Adha. Lantunan takbir juga terus berkumandang menambah suasana religius di lokasi pelaksanaan sholat. Terlihat dari pagi hari jamaah sudah memadati area lapangan untuk mengikuti ibadah bersama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam Kota Sorong dan mendapat pengamanan tentunya dari pihak kepolisian yang berjaga di sekitar area untuk memastikan ibadah berjalan aman dan juga tertib. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Jamaah juga datang bersama keluarga untuk mengikuti ibadah tahunan yang menjadi salah satu momen penting bagi umat muslim.

0: Teman radio pastinya setelah melaksanakan sholat Idul Adha ya kan, pulang ke rumah palingan potong sapinya, pemotongan hewan kurbannya itu biasanya jam 10-an ya, atau setelah sholat Idul Adha ya, jam 9.30 ya, itu sudah dilakukan pemotongan hewan kurban. Sudah terlihat persiapan di masjid-masjid ya, ada yang pemotongannya dilakukan hari ini, ada juga yang dilakukan esok hari untuk pemotongan sapi sendiri ya, atau pemotongan hewan kurban. Ya, untuk yang pemotongan hari ini ya pastinya di masjid-masjid sudah sangat terlihat kesibukan ya kan, dan juga di mungkin di RT RW ya, biasanya kan seperti itu ya, ada pemotongan sapi. Pokoknya semangat aja buat yang lagi pemotongan hewan kurban ini ya. Ya pastinya semoga semuanya berjalan lancar, didukung dengan cuaca yang bagus sehingga bisa dibagikan untuk mereka yang memang membutuhkan atau memang harus dibagikan kepada mereka-mereka yang memang perlu gitu. Dan sementara untuk pemotongan besok ini juga sudah dipersiapkan segala sesuatunya dari sekarang ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya di kantor itu biasa teman-teman ikut motong ya, atau menyewa tukang potong sapi dan yang menguliti seperti itu ya. Nah kalau di masjid itu sudah ada yang spesial ya, kalau di masjid itu ya sudah ada yang spesial, yang mereka yang potong, mereka yang kuliti begitu ya. Nah tapi kalau misalnya di kompleks ya, di RT RW atau di rumah-rumah selain di masjid itu biasanya ada yang menyewa jasa potong ya, yang tukang potong sapi itu sudah spesialis memang ada. Jadi mereka potong, mereka kuliti dengan bersih sehingga tinggal dibagi-bagikan aja, dipotong-potong aja tuh ya. Bahkan mereka juga membantu ya warga untuk motong-motong dan bagi-bagi, biasanya begitu ya, untuk mereka yang membutuhkan ya. Pokoknya pun itu tetap semangat ya. Saya yakin dan percaya beberapa hari ke depan ini daging, terus olahan-olahan daging segala macam pasti konro, coto, apalagi sate, rendang, apalagi ya, banyak ya, semur. Hati-hati aja yang punya sejarah kolesterol, jangan kebanyakan makan sapi ya. Yang punya sejarah hipertensi, jangan kebanyakan makan daging. Pokoknya jangan kebanyakan ya, seporsi aja, sedikit aja, yang penting bisa rasa lah daging kurban itu ya. Tapi kalau memang tidak boleh sama sekali, janganlah. Ada yang mencium bau aroma aja langsung pusing ya kan, aroma daging langsung darahnya naik, langsung hipertensi. Kalau begitu jangan deh, kalau di saat orang motong-motong kayak gitu atau masak, mendingan menjauh daripada hipertensi kan. Nah ini memang waktunya sih, momennya. Jadi daging bertaburan di mana-mana gitu. Jadi teman-teman juga biasa diundang untuk sama-sama makan, sama-sama bikin sate, bakar daging seperti itu ya. Ada yang apa sih namanya itu, kayak bikin steak dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya nanti kita lihat beberapa hari ke depan itu pasti ada aja ya. Bahkan biasanya tuh ya di kulkas itu tersimpan sampai 2-3 bulan tuh masih ada sisa dagingnya. Mendingan dibagikan aja kali ya, kalau memang tidak habis seperti itu dan disimpan sekian lama seperti itu kan, mendingan sudah yakin nih, ini pasti akan tidak terpakai lagi sekian lama. Jadi mendingan dibagikan atau dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan juga gitu ya, untuk mengkonsumsi daging kurban ini ya. Oke, tetap semangat aja ya untuk semuanya ya, yang lagi sibuk-sibuk ya, mungkin sudah mulai potong-potong, sudah mulai bagi-bagi ya, akan dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan ini. Tetap semangat aja semuanya ya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Selamat siang teman-teman juga ya. Sudah pukul 12 lebih 10 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita dengarkan Projua Hit List ya, lagu-lagu hiburan. Saatnya saya akan berbagi informasi siang. Tentunya kebetulan nih ya, kita di info kuliner dan UMKM pastinya. Nah ini seputar kurban, daging-daging kurban yang bakal kita konsumsi. Saya akan informasikan saat lagi. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
10: Bu, mau mainan.
9: Nanti dulu.
11: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
9: Kemahalan itu.
10: Mau itu.
9: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
11: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
9: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
11: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
9: Ih, apa sih? Sok tahu.
12: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman berdua, perayaan Hari Raya Idul Adha itu selalu identik dengan limpahan hidangan berbahan dasar daging sapi dan juga kambing ya. Mulai dari rendang, gulai, sate hingga sop kambing ini siap memanjakan lidah teman berdua. Namun di balik kelezatannya, konsumsi daging merah secara berlebihan dalam waktu singkat itu bisa berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan seperti lonjakan kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi hingga gangguan pencernaan. Nah, supaya momen kebersamaan bersama keluarga itu tetap nyaman tanpa dihantui resiko penyakit, ini penting sekali untuk menerapkan pola konsumsi yang bijak. Nah, ini ada beberapa tips mengkonsumsi daging kurban yang berhasil saya kumpulin tadi ya. Dari beberapa, tadi saya ambil referensinya nih dari rri.co.id pastinya ya. Yang pertama yaitu batasi porsi konsumsi harian juga. Kemudian pilih bagian daging yang minim lemaknya. Kemudian perhatikan metode memasak. Nah, ini penting sekali nih ya. Jadi cara mengolah dagingnya itu seperti apa, ini sangat-sangat mempengaruhi nilai gizi dari daging tersebut ya. Jadi sebisa mungkin kurangi memasak daging dengan cara digoreng atau menggunakan santan kental yang berulang kali dipanaskan. Ini tidak boleh, karena hal ini bisa meningkatkan kadar lemak jenuh. Jadi metode memasak yang lebih aman dan sehat itu adalah dengan cara direbus menjadi sop bening, dikukus atau dipanggang dengan membuang bagian pinggiran daging yang gosong. Nah, kemudian wajib imbangi dengan serat ya. Serat itu seperti sayur dan buah. Kalau makan daging saja tidak diimbangi dengan sayur dan buah, berbahaya untuk pencernaannya ya. Kemudian jaga hidrasi dan perbanyak minum air putih setelah mengkonsumsi daging merah ya. Karena tubuh kita ini membutuhkan hidrasi yang cukup ya untuk membantu proses metabolisme juga ya. Dan menikmati hidangan Idul Adha memang tentu menjadi momen yang membahagiakan, namun menjaga kesehatan tubuh juga tetap menjadi prioritas utama. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, kita dapat merayakan hari kemenangan dengan tubuh yang tetap bugar dan tentunya sehat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ya, selamat siang teman Pradua. Saya tinggal menemani teman Pradua di siang hari ini. Ya, pastinya kalau tadi karena ada tamu tadi ya, makanya saya info kulinernya cuma satu ya. Oke, gak apa-apa, tamu saya sudah pulang. Dan sekarang udah pukul 13.08 menit. Setelah ini saya akan hadir di informasi-informasi olahraga tentunya dalam Pradua Sport ya. Ada beberapa informasi olahraga baik lokal maupun nasional yang tentunya saya hadirkan di ruang dengar teman Pradua siang hari ini. Selamat siang dan tentunya selamat bersantap siang buat yang lagi bersantap siang, buat yang lagi sibuk-sibuk ya, makan bareng keluarga ya, yang lagi sibuk-sibuk motong-motong kurban ya, tetap semangat semuanya. Saya hibur kalian semua dengan hiburan-hiburan dari Pradua FM Sorong. Setelah ini ada beberapa informasi olahraga terkini yang tentunya saya hadirkan, dan tentunya juga ada informasi seputar persiapan pesta Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
12: 3 weeks later.
11: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
13: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
14: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan Meksiko bukan lagi sekedar sebagai tim pengembara dari Asia. Berstatus sebagai tim terkuat di kawasan AFC dengan peringkat FIFA tertinggi di antara para pesaingnya, Samurai Blue datang mengusung misi besar, memecahkan kutukan babak 16 besar dan melangkah jauh ke fase perempat final atau bahkan lebih. Lolos meyakinkan sejak babak kualifikasi, Jepang membuktikan dominasi totalnya di kawasan Asia. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini dinilai memiliki kedalaman skuad yang sangat merata, di mana mayoritas pilarnya kini tengah merumput di kompetisi elit Eropa, mulai dari Wataru Endo atau Liverpool, Takefusa Kubo, Real Sociedad, Kaoru Mitoma atau Brighton ya, di mana komposisi mewah inilah yang membuat Jepang begitu disegani di berbagai di punggung dunia, teman-teman.

Pino juga berdasarkan hasil undian putaran final Piala Dunia 2026, langkah awal Samurai Blue untuk menaklukkan dunia akan diuji ke fase grup, di mana Jepang dipastikan tergabung di grup F bersama tantangan besar dari Eropa dan juga Afrika. Nah, berikut adalah jadwal pertandingan lengkap serta analisis peta kekuatan lawan yang harus dihadapi Jepang di fase grup, di mana pada laga pembuka yang berlangsung 15 Juni 2026 nanti, Jepang langsung dihadapkan pada ujian terberat dengan menantang timnas Belanda di Dallas Stadium, Texas. Ini sangat seru sekali, teman Pro 2 ya. Nah, tahu kan kalau Jepang ketemu sama Belanda, wis seru ya. Dan pertandingan ini diprediksi akan menjadi duel taktis yang sengit dan krusial karena hasilnya sangat-sangat menentukan dalam perebutan status juara grup F nantinya. Nah, teman berdua, memasuki laga kedua pada 21 Juni 2026, Jepang akan bergeser ke Monterrey, Meksiko untuk menghadapi Tunisia. Di atas kertas, Samurai Blue memang lebih diunggulkan, namun anak asuh Hajime Moriyasu ini wajib waspada penuh terhadap permainan fisik yang menguras tenaga serta skema pertahanan rapat yang menjadi ciri khas tim asal Afrika Utara tersebut. Ujian terakhir di fase grup akan tersaji pada 26 Juni 2026, di mana Jepang kembali ke Dallas Stadium, Texas untuk melakoni laga penentu melawan Swedia. Pertandingan ini dipastikan bakal menguras fisik para pemain, di mana Jepang dituntut tampil disiplin untuk meredam organisasi permainan Swedia yang taulah terkenal rapi gitu ya. Sekaligus mengantisipasi keunggulan bola-bola udara khas gaya sepak bola Skotland Skandinavia, teman radio. Nah, keunggulan utama Jepang saat ini adalah kolektivitas permainan dan fleksibilitas taktik yang sudah semakin matang. Jika mereka mampu menjaga fokus sejak menit pertama laga pembuka melawan Belanda, peluang Samurai Blue untuk lolos dari grup F dan melaju melampaui babak 16 besar ini sangat terbuka lebar demi menorehkan tinta emas baru bagi sepak bola Asia.

ini ya teman-teman gue di tanggal 15 Juni nanti ya. Jangan lupa nonton, ini enaknya tuh nonton bareng ya. Nobar ini ya, jadi nanti nobarnya itu ini kalau supporter Jepang ketemu sama supporter Belanda, entahlah apa yang terjadi teman Padua. Serunya minta ampun ya, karena tim ini kita tahu dua tim ini sama-sama kuat ya. Entah, prediksinya seperti itu ya. Ini nanti, ini laga pembuka yang berlangsung nanti tanggal 15 Juni 2026 ya. Ini Jepang langsung dihadapkan pada ujian terberat ya, di mana dia menantang timnas Belanda di Dallas Stadium Texas nantinya. Ya banyak yang prediksi sih ya teman-teman juga, pertandingan ini akan menjadi duel taktis yang sengit dan krusial karena hasilnya itu sangat-sangat menentukan dalam perebutan status juara.

Iya, teman-teman memang menyambut Piala Dunia 2026 ini serunya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pokoknya seru plus plus plus ya. Jadi banyak yang menanti nih. Jangan lupa di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Jadi satu bulan lebih lah ya. Tanggal 11 Juni. Finalnya itu nanti di tanggal 19 Juli. Ya, ini yang paling seru ya. Ya, begitu juga dengan tentunya informasi tadi dari rri.co.id dong ya. Nah, untuk itu RRI Serang juga sekarang merilis Gibol alias Gila Bola ya. Ini juga sayang sekali kalau tidak kalian dengarkan ya. Ini debat Gibol ini, ada yang tanya Gibol itu apa? Nah, kalau ini sudah pernah satu kali tayang ya, satu kali diudarakan. Jadi kalau misalnya kalian dengar sebentar ini ada, jadi harus dengar. Ini debat seru penyiar versus AI menyambut Piala Dunia itu seperti apa. Jadi penyiar dan AI nanti ya. Serunya seperti apa sih? Pokoknya kalian denger aja ya. Kemarin itu seru sekali. Kalau misalnya ada sih di YouTube RRI Sorong, kalian bisa lihat di situ programnya seperti apa. Jadi ini memang RRI Sorong kembali menorehkan inovasi dalam dunia penyiaran digital ya. Jadi ini menyambut gegap gempita pesta sepak bola terbesar di jagat raya. RRI Sorong resmi meluncurkan program baru yang bertajuk Gibol alias Gibah Bola. Gibah bola atau gila bola? Gibah bola dong ya. Menggibah tentang bola gitu ya. Jadi gibah antara penyiar dan AI nantinya ya. Dan menariknya program ini mengusung konsep unik, yaitu dialog dan debat interaktif antara penyiar radio dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI ini ya. Jadi program Gibol ini diproyeksikan sebagai bagian dari sosialisasi dan juga rangkaian kegiatan Bola Gembira dalam rangka menyongsong pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di benua Amerika, yaitu di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko pada bulan Juni nanti. Nah, dikatakan oleh Kepala LPP RRI Sorong Bapak Jerry Moriokosu melalui ketua tim siaran, yaitu Putra Purba, ketua tim siaran Sorong ya. Kakak Putra Purba, kakak bapak ini. Dua-dua saja sudah. Oke, di mana Katim siaran RRI Sorong Putra Purba mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman baru yang lebih segar, lebih edukatif, sekaligus menghibur bagi para pecinta sepak bola di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Jadi Gibol ini menurut ketua tim ya adalah terobosan perdana RRI, dan setelah kami mendapatkan arahan dari Direktorat Program dan Produksi dari RRI Sorong ingin mempertemukan gairah sepak bola masyarakat Sorong dengan perkembangan teknologi terkini. Jadi ini bukan sekedar obrolan bola biasa, tapi ada semacam adu argumen, kemudian analisis data juga, dan prediksi antara intuisi penyiar melawan komputasi data dari mesin AI ini ya. Jadi teman Pradua, menurut Katim, demam Piala Dunia 2026 ini sudah mulai terasa, dan RRI Sorong ingin mengambil peran aktif ya untuk mengedukasi masyarakat mengenai peta kekuatan tim, kemudian regulasi baru hingga serba-serbi turnamen melalui kemasan yang santai namun berbobot. Jadi program Gibol ini sendiri ya teman Pradua, akan mengupas tuntas berbagai prediksi pertandingan, kemudian taktik klasik versus modern, hingga sejarah rivalitas sepak bola dunia. Jadi kehadiran AI sebagai lawan debat ini dipastikan akan memberi warna tersendiri karena mampu menyajikan data statistik secara real time untuk menantang opini subjektif para penyiar dan juga pendengar. Iya kan? Jadi selain menjadi sarana hiburan, program Gibol ini juga menjadi bagian dari kampanye besar kegiatan Bola Gembira ya, yaitu sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat lah ya untuk menyambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan dan juga keceriaan. Jadi bagi masyarakat di wilayah Sorong Raya dan sekitarnya yang tidak ingin ketinggalan keseruan debat panas dan menghibur ini, program Gibol atau Gibah Bola ini dapat dinikmati melalui siaran udara RRI
RRI Pro 2 FM dengan Pro 2 FM Sorong ya, di frekuensi 96,7 maupun di platform digitalnya RRI.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makannya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI. Bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Roda masih di Produa Sport ya, dan ya pastinya masih dengan informasi-informasi olahraga seputar Piala Dunia 2026. Nah, teman Produa, euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia 2026 ini kian terasa di seluruh penjuru tanah air ya, walaupun Indonesia tidak ikutan, tapi seru di Indonesia, lebih heboh ya. Namun kalau di Indonesia, kalau misalnya kita ke satu wilayah yang memiliki detak jantung paling kencang untuk salah satu kontestan ya, itu adalah wilayah Indonesia Timur. Dari Papua, Maluku hingga Nusa Tenggara, bendera tiga warna merah putih biru serta atribut serba orange ini dipastikan akan mulai menghiasi jalanan dan juga sudut-sudut kota ketika perhelatan ini bergulir pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Jadi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, timnas Belanda ini bukan sekedar tim pilihan ya. Jadi the orange ini adalah kultur, tradisi dan juga cinta turun-temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia ini bergulir ya. Jadi menjelang perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, bagaimana prediksi dan juga kesiapan armada Ronald Koeman ini untuk memenuhi ekspektasi jutaan fans fanatiknya, khususnya di Indonesia Timur? Hayo lu. Nah, teman Produa, Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang di Eropa. Di bawah asuhan Ronald Koeman ya, The Orange mengkombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda. Di mana sektor pertahanan ya atau benteng kokoh dipimpin oleh sang kapten Virgil van Dijk dari Liverpool, dan lini belakang Belanda menjadi salah satu yang paling ditakuti. Jadi kehadiran bek-bek tangguh seperti Nathan Ake dari Manchester City dan bek muda berkecepatan tinggi Mickey van de Ven dari Tottenham ya, ini memberikan Koeman fleksibilitas taktik yang luar biasa. Nah, teman Produa, berdasarkan hasil undian, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan juga Tunisia. Di atas kertas, Van Dijk dan kawan-kawan diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup. Namun mereka tidak boleh lengah ya, karena kekuatan terbesar Asia saat ini yakni Jepang dan juga Swedia ini bisa menjadi momok menakutkan ya, untuk membuat The Orange ini tersingkir di babak penyisihan. Aduh, suasana seru, menegangkan, ini pasti akan terjadi. Jadi teman Produa, saya mau informasikan jadwal fase grup Belanda dalam waktu Indonesia Timur ya. Ini untuk waktu Indonesia Timur. Jadi untuk tanggal 15 Juni 2026 di jam 5 pagi atau 5 subuh ya waktu Indonesia Timur, itu nanti akan berhadapan Belanda versus Jepang di Stadion Stadion AT&T di Arlington ya. Kemudian di tanggal 21 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, Belanda akan berhadapan dengan Swedia, itu nanti di Stadion NRG di Houston ya. Dan di tanggal 26 Juni 2026 nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, Tunisia versus Belanda ya, akan main di kota Kansas nantinya ya, di GH Field at Arrowhead Stadium ya, di kota Kansas. Jadi apa ya, saya sudah tidak bisa membayangkan lagi konvoi-konvoi kalau Belanda disorong nih, tidak bisa diangkat. Terlalu banyak supporternya, teman Produa ya. Jadi nanti kita lihat sajalah. Jadi kita yang dinas subuh juga jadi rame, ada teman kan. Jadi ikut rame-rame juga. Jadi memang laga pembuka melawan Jepang ini diprediksi akan menjadi ujian terberat sekaligus penentu momentum bagi anak asuh Ronald Koeman di fase awal ini ya. Tapi apakah prediksinya mampu menghapus kutukan runner up? Kita lihat aja nanti. Karena Belanda ini kan dijuluki sebagai juara tanpa apa namanya, juara tanpa mahkota lah, seperti itu ya. Jangan salah, Belanda itu dijuluki juara tanpa mahkota ya.
Setelah tiga kali mencicipi laga final Piala Dunia di tahun 1994, 1978, dan juga 2010. Namun selalu kandas. Nah, sementara di tahun 2026 ini dengan kedalaman skuad yang merata dan matangnya mental bertanding para pemain di liga-liga top Eropa, Belanda diprediksi kuat mampu melangkah jauh hingga ke babak semifinal, bahkan memiliki peluang besar ya untuk bisa menembus partai puncak. Nah, kunci utama bagi Belanda adalah konsistensi di lini depan dan menjaga kebugaran para pemain kunci sepanjang turnamen yang menguras fisik teman Pradua. Nah, bagi para pecinta sepak bola di wilayah Sorong, Manokwari, Jayapura hingga Ambon, hingga daerah Nusa Tenggara ya, setiap laga Belanda di Piala Dunia 2026 itu dipastikan akan menjadi ajang nonton bareng atau nobar yang super meriah ya. Ya, di mana konvoi kendaraan dengan atribut orange dan riuh renda tabuhan tifa ini sudah dipastikan akan mengiringi setiap langkah The Orange ini. Ini apa ya, perhelatan 4 tahun sekali loh, jangan salah loh ya. Jadi masyarakat Indonesia Timur siap memberikan doa dari jarak jauh ya. Pokoknya doa terbaik mereka lah ya. Berharap di tahun 2026 ini menjadi momentum sejarah di mana kapten Virgil van Dijk ini diharapkan mampu mengangkat trofi emas Piala Dunia untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan ya. Semangat untuk supporter Orange semuanya. Walaupun mereka pernah menjajah Indonesia, tapi itu beda dulu ya. Ya, ini kan karena bermainnya asik, jadi banyak yang mengidolakan mereka ini ya, para pemain-pemain sepak bola ini ya. Walaupun kita dulu pernah dijajah mereka, tapi ini katanya beda cerita lagi. Jadi oke, semangat untuk para supporter-supporter ya. Ini siap-siap nanti untuk konvoi ya. Jadi seru lagi, jadi rame lagi ya ajang 4 tahunan ini. Ya pastinya tidak seru kalau tidak ada konvoi, tidak seru kalau tidak rame-rame, tidak seru kalau tidak ribut dan

Teman Pro2 sampai di sini sudah saya menemani teman Pro2 di Pro2 Sport ya. Informasi-informasi olahraga baik lokal maupun nasional sudah saya hadirkan ya. Tiba di pukul 14 kita akan dengarkan hiburan lagu-lagu baik dari Indonesia maupun mancanegara. Ya pastinya saya ingatkan lagi untuk teman Pro2 jangan lupa di pukul 17.00 atau jam 5 sore kamu bisa mendengarkan dan atau bisa nonton langsung di YouTube-nya RRI yaitu program Gibol Gibah Bola.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, le? Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Tapi kalau mau salam-salam boleh ya, karena lagu-lagu yang ada di sini sudah disiapkan oleh MD semuanya, jadi tinggal di play saja ya. Jadi saya gimana ya, nanti ada saatnya kita bikin list sendiri ya teman-teman dua ya, karena lagu-lagunya udah itulah fungsinya MD atau music director, dia yang siapin semuanya ya. Oke, boleh salam-salam ya. Ya katanya salam untuk anak-anak Trakindo tanpa terkecuali yang lagi potong sapi. Emang iya? Lagi potong sapi di rumahnya siapa? Ay, kalau di Trakindo kan gak mungkin ya. Di kantornya mungkinkah atau di rumah karyawannya? Salam aja buat semuanya dari Erna. Iya, salam juga buat Kakak Rama ya. Tetap semangat. Waduh, Rama di mana ya Rama ya? Rama lagi motong-motong sapi juga ya sama teman-teman kantor kayaknya ya. Ya salam buat Kakak Rama dan juga untuk Kakak Danu. Wah, ini kayaknya anak-anak band nih ya. Karena yang senggol nih anak-anak band semuanya. Terus ada salam juga untuk Kakak Apin. Kakak Apin sekarang di mana ya? Alvin. Alvin, iya. Dia dulu penyerpa juga. Alvin sudah lama resign. Alvin itu sekarang dia di Bank Papua ya. Karena kebetulan pas di sini kan lagi naik down di Produa kan. Nah, dia tuh di saat itu dia juga sedang ikut tes di apa namanya? Di salah satu bank ya, di Bank Papua juga. Tidak lama dipanggil, sudah namanya kerja dipanggil nembus di situ. Akhirnya dia harus resign dari Produa. Padahal kan keren sekali, dia banyak fansnya ya. Oh iya, mudah-mudahan Apin lagi dengar ya. Ada dapat salam dari Erna tuh Apin, buat Apin, buat Rama juga, buat Danu dapat salam dari Erna. Ini anak fans juga nih, anak apa? Anak band juga kayaknya nih ya. Karena ini mereka ini semua anak-anak band nih. Oke, mudah-mudahan mereka bertiga lagi dengar ya. Danu tidak tahu dinas jam berapa ya. Tapi kalau Rama hari ini kayaknya dinas malam ya. Hari ini dinas malam dia sebentar ya. Jadi nanti bisa bergabung sebentar ya. Kalau Apin kayaknya Apin sudah tidak di sini ya. Alvin ya, kita panggilnya sini Apin. Oke, Apin di Bank Papua ya. Nanti kalau ketemu pasti saya sampaikan ya dari Erna. Biasanya Apin juga monitor sih, kadang-kadang juga request lagu juga Apinnya ya. Tapi karena sekarang kan lagi libur, mudah-mudahan aja dia kalau lagi on the way ke tempat kerja pasti dia monitor. Pas kalau kebetulan dia request lagu dalam perjalanan dia dengar gitu sambil menemani perjalanan ke tempat kerja, karena kerjanya tuh di kabupaten, tinggalnya di kota, kerjanya di kabupaten ya. Oke, nanti disampaikan ya untuk Alvin. Ya, katanya kakak aku mau ngucapin selamat Idul Adha juga buat yang merayakan Idul Adha ya. Tetap semangat semuanya, dan yang makan-makan daging tolong dibatasi kalau yang punya sejarah hipertensi. Ini kamu singgung siapa Erna? Oke, juga buat ketiga selamat Idul Adha. Terima kasih. Ya sudah makan Kak. Udah tadi aku makan coto dikasih sama teman kantor juga ya. Jadi kita udah kenyang di sini. Dikasih makan coto sama ketupat. Waduh, itu enak sekali. Oke, terima kasih ya Erna ya sudah bergabung siang hari ini. Sayang sekali kamu enggak bisa request ya, karena seperti yang saya udah bilang tadi MD sudah bikin apa list lagu, jadi langsung terplay sendiri. Oke, selanjutnya dari Dimas di Aimas. Halo, selamat siang Kakak Tika. Kakak Tika, kapan ada dialog lagi? Ini memang pecinta dialog ya. Setiap dialog pasti dia chat di YouTube ya. Nanya. Oke, salam aja buat semua kru Produa, khususnya yang merayakan Idul Adha. Selamat merayakan Idul Adha. Juga salamnya buat Kakak Tika, Kak Eka, Kakak Noninya di Pro 1 tuh. Lagi siaran tuh di Pro 1. Buat Kakak Noni kemarin-kemarin ngemsi nikahan kakak saya. Jadi salam ya. Keren Kak Noni. Wah, nanti disampaikan sama dari Dimas ya. Nanti kebetulan lagi dinas di Pro 1. Oke. Terus buat siapa lagi nih? Salam kenal buat yang namanya Rian.
ada penyiar ya kak yang namanya Rian, ada penyiar. Iya, juga untuk semuanya saya belum kenal

Semuanya sih, karena banyak yang baru ya Kak. Iya, banyak yang baru. Ada Grace juga ada ya. Kalau yang lama-lama ya Kak Tika, Rama, ya yang baru Turian, Grace, Mbak Eka ya. Itu yang baru. Jadi nanti kamu bisa kenalan sama mereka langsung, bisa langsung chat ke Pro 2 ya. Oke, terima kasih ya Dimas ya. Oke, nanti untuk lagu bisa ikutan aja ya. Nanti saya baca lagi, silakan yang mau chat-chat, mau salam-salam juga boleh di jam 2 ini. Karena memang ini khusus saya hadirkan lagu-lagu dari Indonesia maupun mancanegara di ruang dengar teman Pro 2 sampai di jam 15 atau jam 3 sore nantinya.

0: ternyata
1: pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Produ FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Iya teman, Radua ya, masih di hiburan lagu-lagu baik dari Indonesia maupun mancanegara, sambil saya juga berbagi hiburan pastinya ya untuk kamu teman Radua di siang menjelang sore ini ya. Sudah pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur, artinya kita sudah setengah perjalanan ya dari pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Teman Radua, penyanyi berbakat ya, Wiliano. Tau kan Yuliano, suami dari Mace Purba ya. Lagunya itu selalu booming loh ya. Lagu-lagu timurnya tuh enak sekali, enak-enak semuanya Yuliano ya. Ini Yuliano ini dia baru saja meluncurkan video musik resmi untuk karya terbarunya di sepanjang bulan Mei ini. Jadi video tersebut sukses menghadirkan karakteristik musikal yang kuat dengan lirik yang lugas serta eksplorasi emosi yang mendalam terkait dinamika hubungan interpersonalnya ya. Ya, dalam video yang berdurasi 2 menit 50 detik ini, Wiliano menampilkan gaya penulisan lirik yang kritis dan penuh keberanian. Jadi melalui lagu ini pendengar diajak untuk meresapi pesan tentang pentingnya kedewasaan dalam menyikapi dinamika perasaan serta bagaimana membangun ketegasan diri dalam menghadapi situasi hubungan yang menantang seperti itu. Nah, produksi visual dan audio yang disajikan mencerminkan energi yang sangat intens, selaras dengan pesan utama lagu ini ya. Lagu tersebut mengenai keteguhan sikap dan kekuatan mental di tengah tekanan emosional seperti itu. Jadi sejak penayangannya di bulan Mei ini, karya tersebut berhasil menarik perhatian ribuan penikmat musik dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa berupa ribuan like di platform YouTube-nya. Kita cari lagu barunya ya. Kita bisa masukin tuh di setiap hari pukul 19.00 atau jam 7 malam ya, lagu-lagu Indonesia Timur nantinya ya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 ya, panggung. Kamu yang ikutin acara Indonesian Idol seru sekali. Kemarin pas mungkin jagoan kamu tidak menang atau jagoan kamu yang menang ya. Ini pasti serunya itu seperti apa? Ya bercampur aduk lah jadi satu ya. Jadi memang panggung Grand Final Indonesian Idol Season 14 ini baru saja menjadi saksi penampilan spektakuler dari kontestan Nikki Baker yang banyak sekali fansnya ini ya, pendukungnya banyak sekali. Dalam kesempatan tersebut, Nikki membawakan lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati yang berhasil memukau para juri dan juga penonton. Nah, ini melansir dari kanal YouTube Indonesian Idol 2026. Penampilan Nikki dinilai sangat emosional dan penuh penghayatan, di mana di situ dia membawakan lirik lagu yang bercerita tentang kekecewaan dan rasa sakit dalam sebuah hubungan dengan sangat mendalam, dalam sekali. Nah, kualitas vokal dan penjiwaan yang ditunjukkan Nikki sepanjang penampilan ini mendapatkan apresiasi tinggi dari para juri, terutama BCL atau Bunga Citra Lestari dan juga Judika maksudnya, dan juga Judika. Nah, di situ BCL mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjalanan Nikki di Indonesian Idol ya. Jadi menurut BCL, Nikki ini sangat beruntung karena lagu kemenangan ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Andi Rianto, kemudian Happy Andromeda, Mahalini dan Gea Indrawari. Nah, apapun yang terjadi ya, mau menang atau tidak, buat Nikki sendiri ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih lewat lagu ini. Tapi memang pada saat diumumkan terbaik, siapa terbaik dari yang tersisa mereka bertiga itu, yang cowoknya juara 3, kemudian Nikki ini juara 2 ya. Selina itu juara 1. Tapi memang suaranya Selina juga bagus, tapi tidak kalah bagusnya sama Nikki. Itu karakternya tuh memang benar-benar terlihat sekali ya, terasa, dan menyanyi dengan jadi diri sendiri, dia pokoknya jadi diri sendiri ya, versinya dia gitu. Suaranya dia juga keren, berat-berat gimana gitu ya. Paling cocok tuh lagu-lagu barat ya. Terus lagu-lagu slow rock itu paling cocok, dan dia juga hobi jazz. Kayaknya lagu-lagunya tuh ke sini semua sih ya, kebanyakan ke jazz. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, hanya beda sedikit aja ya kan, beda vote aja ya, beda tipis dengan Selina, dan jika Selina juara 1 dan Selin berhasil juara 2 ya, tapi hadiahnya gila-gilaan juga ya. Dan yang pasti sebelum pengumuman pun dia sudah pasrah begitu ya. Tinggi ini sudah pasrah, dia bilang apapun yang terjadi, mau menang atau tidak, buat dia itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih lewat lagu tersebut. Jadi Nikki sendiri mengaku, teman Pro 2, Nikki sendiri mengaku merasa sangat bersyukur ya, dan tidak menyangka bisa menyanyikan lagu kemenangan tersebut di panggung Grand Final. Jadi lagu Semangat Mati, Sumpah Mati ini diprediksi akan menjadi salah satu karya yang diterima dengan baik oleh pecinta musik Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: jalan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Suara Kuat 7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu semakin sore aja. Saya menemani teman Pro 2 ya. Sudah pukul 15.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Apa kabar untuk teman Pro 2 semuanya? Masih enjoy bersama Pro 2 FM ya. Tetap semangat. Ini teman-teman baru aja pulang habis potong-potong kurban ya. Sapi kurban baru. Ini sapinya mungkin besar kali ya. Emang kalau sapi besar gemuk itu memang agak sedikit ini dagingnya ya, terus tulang-tulangnya juga harus dipisahin ya, jadi yang dibagi-bagikan itu tidak daging semuanya, tapi ada tulangnya juga, ada hatinya juga, jadi tidak semuanya itu daging. Tadi ada yang tanya, kalau yang dibagi-bagikan itu apakah semuanya daging? Iya memang daging, cuman kan tidak semuanya, jadi disamaratakan karena semuanya itu harus dibagi habis ya, termasuk tulang-tulangnya sapi itu kan berfungsi bisa dimasak juga, dibikin sop, dibikin konro ya, segala macam. Kemudian hatinya yang bagian-bagian dalam sapinya lah gitu ya. Jadi memang sapi yang dicari tuh memang sapi yang harus benar-benar sapi sehat, sapi yang besar ya, sapi yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi biasanya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha itu masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban ya. Jadi pemilihan hewan kurban itu tidak boleh dilakukan sembarangan karena syaratnya telah menetapkan standar khusus supaya ibadah itu bisa dinilai sah, seperti itu teman Pro 2. Jadi hewan yang boleh dikurbankan itu hanya berasal dari jenis hewan ternak tertentu. Nah kalau di Indonesia, jenis hewan yang memenuhi syarat ini adalah sapi, terus kayak kerbau, kambing, dan domba. Sementara di beberapa negara Timur Tengah, unta juga menjadi pilihan utama ya. Di luar jenis hewan tersebut, kurban dianggap tidak sah teman Pro 2. Minimal kondisi hewannya itu harus benar-benar sehat ya teman Pro 2 ya.

Kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya kalian beli ternak, beli hewan kurban, entah itu sapi kah atau kambing kah ya, yang jelas harus memenuhi batas usia minimal. Jadi setiap jenis hewan itu kan memiliki batas usia minimal yang berbeda untuk bisa dikurbankan. Jadi tanda utama hewan itu dia harus cukup umur. Jadi biasanya itu bisa dilihat dari tumbuhnya sepasang gigi, gigi tetap ya, atau telah berganti gigi ya. Kalau kambing itu minimal usianya lebih dari 1 tahun. Nah kalau domba juga minimal berusia 1 tahun atau minimal 6 bulan lah jika sudah mengalami pergantian gigi depan. Nah sementara untuk sapi dan kerbau minimal berusia lebih dari 2 tahun ya baru bisa dikurbankan. Nah sementara kesehatan hewan ini juga menjadi faktor krusial yang menentukan keabsahan kurbannya. Jadi hewan yang layak harus memiliki nafsu makan yang baik ya, kemudian bulu yang bersih dan tidak kusam, serta area mata dan gusi yang tidak merah atau pucat. Jadi hewan yang tampak lunglai atau menunjukkan gejala sakit parah itu tidak boleh disembelih sebagai hewan kurban. Makanya biasanya kalau yang mau motong, biasa kan ada jasa sewa potong ya, potong sapi. Dia tahu kondisi sapi seperti apa, dia akan tanya, harus sapinya sehat ya, pasti seperti itu. Sapinya harus sapi yang sehat. Mereka terbiasa sapinya harus sapi yang benar-benar sehat, bukan sapi penyakitan gitu ya. Kalau misalnya ini kan sesuai dengan sabda Rasulullah ya, yang telah melarang penyembelihan hewan kurban yang memiliki cacat fisik yang nyata. Jadi memang ada 4 kriteria cacat yang membuat kurban itu menjadi tidak sah, teman Radua ya. Ada beberapa kriteria ya. Ya ampun, dia baru nangal ya. Ada beberapa kriteria, teman Radua ya. Yang pertama buta. Baik buta total maupun salah satu matanya itu yang matanya yang jelas-jelas juling atau rusak itu tidak boleh ya. Ini yang membuat kurban menjadi tidak sah ya, seperti ini ya. Tidak boleh buta, kemudian kaki hewan pincang secara nyata sehingga tidak mampu berjalan normal bersama kelompoknya. Ini juga tidak sah ya kalau dipotong. Kemudian sapi kurus ya, entah itu sapi kah, kambing kah, kerbau kah, unta kah, tidak boleh kurus karena kondisi tubuh hewan yang sangat kurus itu tampak seperti tidak memiliki sum-sum tulang. Itu harus semua dibagikan, dipotong-potong ya. Nah kemudian sakit parah juga tidak boleh. Jadi penyakit yang merusak kualitas daging secara signifikan itu jangan dipotong, tidak boleh. Itu kan penyakitan ya, karena itu akan dikonsumsi. Jadi tidak boleh, harus benar-benar yang sehat, gemuk ya, supaya kita bagikan itu ke mereka. Kan orang-orang yang memang membutuhkan ya, yang kita bagikan itu supaya bisa dikonsumsi dengan aman, seperti itu ya. Jadi memastikan hewan kurban dalam kondisi prima ini juga merupakan bentuk kesungguhan dalam beribadah ya. Karena dengan memilih hewan terbaik yang sehat dan sesuai syariat ya, umat muslim itu tidak hanya menyempurnakan pahala ibadahnya saja, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi masyarakat yang menerima distribusi daging kurban nantinya.

Nah, teman berdua ini kita harus tahu nih ya, dampak sosialnya atau aturan pembagian daging sepertiga itu ya. Memang dia berbeda ya dengan zakat yang spesifik diberikan untuk golongan kaum miskin atau fakir miskin seperti itu ya. Jadi aturan pembagian daging kurban ini mengajarkan solidaritas sosial yang unik. Ini berdasarkan syariat ya. Daging kurban itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga pertama itu dialokasikan untuk orang yang berkurban atau sahibul kurban beserta keluarganya. Misalnya si A dia berkurban, jadi sepertiga pertama itu diberikan kepada mereka. Kemudian sepertiga kedua itu disedekahkan khusus kepada fakir miskin dan kaum duafa yang membutuhkan juga ya. Nah, kemudian sepertiga terakhir itu dihadiahkan kepada kerabat. Nah, kalau sudah dibagikan kepada yang benar-benar ditujukan nih ya, ke sahibul kurban atau orang yang berkurban, kemudian itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua itu untuk fakir miskin dan kaum duafa yang membutuhkan. Nah, ini nanti sepertiga terakhir baru bisa dihadiahkan atau dikasih ke kerabat, ke tetangga sekitar rumah atau teman ya, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Jadi memang melalui pembagian ini, Idul Adha itu tidak hanya menjadi ritual ibadah vertikal kepada Sang Pencipta, melainkan juga instrumen sosial untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat itu bisa menikmati hidangan makanan yang layak di hari kemenangan seperti itu ya.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: dan bahagia.
1: Oke, terima kasih.
0: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Living on the edge and finding out. Iya, itu kan berdua semakin sore aja saya menemani ya. Cuaca di luar sana cukup cerah ya. Wah, ini olahraga bagus, ini pas sekali. Apalagi kamu yang baru habis makan daging, ini pas sekali nih kalau mau olahraga ya. Oke, teman berdua, ini ada informasi-informasi menarik sore hari ini kan. Kalau di jam 16 itu kita di acara Sore Ceria ya, bakal obrolin tentang biasanya bintang tamunya seputar anak sekolah yang berprestasi, mahasiswa atau komunitas gitu ya. Jadi obrolannya hal-hal yang tentunya hal-hal penting gitu ya, mengenai prestasi, kegiatan-kegiatan terkini, bisnis dan lain sebagainya. tapi tunggu dulu, saya punya informasi menarik. Ini kan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ini kan ada di Kota Sorong ya. Nah, ini Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti MED menyampaikan pemerintah saat ini mulai menyiapkan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di sekolah sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Nah, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Abdul Muti saat kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya Selasa kemarin ya. Jadi menurutnya mata pelajaran coding dan AI ini akan diterapkan secara bertahap ya, sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari kelas 5 sekolah dasar. Wow, keren ini ya. Dan selain itu pemerintah juga menyiapkan berbagai pelatihan bagi guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pendidikan modern. Nah, beliau juga menambahkan bahwa pemerintah juga saat ini tengah menyiapkan kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib ya, mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Jadi kebijakan tersebut nantinya akan didukung melalui pelatihan khusus ya bagi guru-guru sekolah dasar di seluruh Indonesia. Menurutnya, berbagai kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah ya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter bagi seluruh anak Indonesia. Abdul Muti juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru ini menjadi faktor utama keberhasilan transformasi pendidikan di era digital seperti ini ya. Jadi intinya guru adalah kunci keberhasilan pendidikan ya. Nah, oleh karena itu peningkatan kompetensi guru harus terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan zaman nantinya.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman-teman juga jangan kemana-mana karena setelah ini seperti biasanya Rabu dan Sabtu ya, Minggu. Kita punya program Gibol Gila Bola ya di sore hari pukul 17 sampai dengan pukul 18 ya. Jadi selama 1 jam program Gibol akan hadir untuk teman Produa ya. Ini sudah yang kedua kalinya. Kalau minggu kemarin tuh dibawakan sama Rian ya. Jadi apa ya, perpaduan penyiar dan AI itu seru sekali ya. Nah, sore ini kamu bisa mendengarkan Gibol bersama Bang Putra yang bakal hadir selama 1 jam dari jam 17 sampai dengan jam 18. Saya sudah share ya. Saya sudah share. Jadi yang lagi monitor ada di story saya, ada juga di Instagram. Jadi kalian bisa lihat topiknya apa. Mau bergabung bisa karena kita buka juga di YouTube RRI Sorong. Bukan RRI Pro juga ya, YouTube RRI Sorong. Jadi dengarkan terus program Gibol kita sampai tuntas nanti di jam 2.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik, selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Bersama dengan Putra di sini di 96,7 MHz. Kita akan membahas gibol, gibah bola. Dan seperti yang tadi sudah sampaikan oleh rekan saya Tika, kita akan berdebat dengan mesin AI, di mana mesin AI tersebut akan menjadi timnas Argentina dan aku jadi timnas Prancis. Udah pakai baju Prancis nih, dan kita akan siap-siap untuk saling berdebat siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia, apakah Prancis atau Argentina. Dan tanpa tunggu berlama-lama lagi, saya akan langsung menyapa. Selamat sore AI. Selamat sore AI.
5: Halo Putra, selamat datang teman Pro 2 semua di Gibol, Gibah Bola Pro 2 RRI Sorong. Malam ini kita akan bahas seru Piala Dunia Prancis versus Argentina. Saya Gibol siap mengawal diskusi ini, dan Putra di sini bakal jadi lawan debat saya. Putra, gimana kalau kita mulai?
4: Baik, Gibol, untuk Argentina sendiri, statistik dalam timnas nanti seperti apa nih Gibol, lihat pemain-pemainnya?
5: Nah Putra, kalau kita lihat statistik Argentina, mereka punya fondasi yang stabil. Messi tentu jadi sorotan utama, tapi jangan lupa Enzo Fernandez di lini tengah, dan Di Maria yang tetap tajam di sayap. Mereka punya keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi, yang menurut saya bisa jadi kunci.
4: Tapi menurut saya ketika akan berhadapan dengan Prancis, dengan pemain yang penuh bintang, mulai dari kiper sampai penyerang, ini pasti Argentina kayaknya akan kalah deh, Gibol.
5: Nah Putra, justru di situ yang serunya. Kedalaman Prancis memang luar biasa, tapi mental juara Argentina sudah terbukti. Kalau Argentina bisa jaga disiplin, menekan di tengah, dan memanfaatkan momen, mereka masih punya peluang besar untuk bikin kejutan.
4: Oh gitu. Kalau data dari berbasis Argentina, tim kebanggaan Gibol ini, berapa persentase peluang Argentina bisa menghentikan lini serang Prancis, terutama seorang Kylian Mbappe yang punya kecepatan luar biasa, Gibol?
5: Jadi berdasarkan data dari final Piala Dunia 2022, kecepatan Prancis memang lebih tinggi dengan total high speed runs di 18,1 km, sementara Argentina 17,1 km. Dari situ diperkirakan Argentina punya peluang sekitar 55-60% untuk menghentikan laju Mbappe, meskipun dia jelas ancaman yang sangat besar.
4: Tapi pemain-pemain Argentina yang dibawa oleh pelatihnya ini kan pemainnya tua-tua semua, Gibol.
5: Iya Putra, memang mayoritas pemain kunci Argentina itu sudah berpengalaman, bahkan ada yang usianya di atas 30. Tapi justru pengalaman itu ditambah mental juara bisa jadi kunci saat tekanan tinggi. Jadi bukan soal usia, tapi bagaimana mereka mengelola momen di lapangan.
4: Tapi saya yakin penyerang-penyerang timnas Prancis, ada Kylian Mbappe, terus ada Michael Olise, ada Dembele. Pasti saya yakin ketika nanti mereka akan kembali berjumpa Gibol, pasti mereka akan menang Gibol.
5: Saya paham, Putra. Memang trisula penyerang Prancis itu sangat berbahaya. Tapi justru kalau Argentina bisa rapat di belakang, mengurangi ruang dan memanfaatkan pengalaman, mereka bisa menggagalkan skema itu. Jadi ini bakal ketat, tapi saya masih yakin Argentina punya jalan untuk balas.
4: Argentina kembali membawa sang maestro Lionel Messi, Gibol. Seperti apa statistik melihat pemain yang sudah cukup tua ini?
5: Lionel Messi saat ini berusia 38 tahun, dan jika Piala Dunia 2026 berlangsung di bulan Juni-Juli, dia akan berusia 39 tahun, menjadikannya salah satu pemain tertua di turnamen. Meski usianya matang, pengaruh Messi tetap krusial karena pengalaman juara, fisik kreatif, dan kemampuan eksekusi di momen krusial, meski faktor usia tetap perlu diwaspadai.
4: Oke, kalau pemain Argentina, bintang barunya ini siapa yang kira-kira bisa Gibol andalkan? Sementara kalau di Prancis ini kan ada Michael Olise yang bisa jadi pendamping Antonio Griezmann. Gibol.
5: Nah, Nah, Kutra, bintang baru Argentina yang bisa diandalkan itu Enzo Fernandez. Dia sudah tunjukkan kualitas di lini tengah, distribusi bola yang cerdas, dan kemampuan bertahan. Kalau Enzo bisa tampil stabil, dia bisa jadi motor baru yang mendukung Messi di serangan, dan itu yang bikin Argentina makin berbahaya.
4: Tapi menurut saya kalau untuk saat ini komposisi pemain tengah Prancis jauh lebih bagus dibandingkan pemain-pemain Argentina kalau dari komposisi umurnya, Gibol, saya lebih menjagokan Prancis deh.
5: Saya setuju, Putra. Memang lini tengah Prancis lebih beragam.

0: berhasil. Jadi Argentina memang harus ekstra hati-hati, fokus dan jangan kasih Mbappe ruang sedikit pun.
1: Oke, kalau menurut Gibol sendiri, seperti apa Gibol melihat terkait dua pelatih ini? Dari mantan pelatih ataupun pelatih Argentina yang memang membawa Argentina juara, dan juga Didier Deschamps yang menjadi pelatih Prancis. Saya masih menjagokan Didier Deschamps nih.
0: Iya, Kutra. Saya setuju. Didier Deschamps memang punya pengalaman juara yang luar biasa, sudah bawa Prancis di dua final. Tapi pelatih Argentina, Scaloni, juga membuktikan keberanian, membangun tim yang solid dan adaptif. Jadi ini duel pelatih yang sama-sama hebat, dan strategi mereka bakal sangat menentukan.
1: Baik, Gibol, kalau pertandingan misalnya nanti Prancis kembali ketemu seperti Argentina, jika pertandingan tersebut harus diselesaikan lewat drama adu penalti, simulasi Gibol sendiri mengunggulkan kiper Argentina pasti ya, karena statistik psikologikal dirinya. Berapa angka persisnya, Gibol?
0: Jadi Putra, catatan yang menarik adalah timnas Argentina punya pengalaman kuat di adu penalti. Mereka sudah melewati 7 adu penalti di sejarah Piala Dunia dan menang 6 kali, yang berarti tingkat keberhasilan sekitar 86%. Jadi meskipun ini bukan jaminan, mereka punya rekam jejak yang sangat solid di situasi adu penalti.
1: Oke, tapi kalau misalnya melihat kecepatan dari Kylian Mbappe yang sekarang umurnya lagi umur-umur emas menghadapi pemain-pemain belakang Argentina, terus Kylian Mbappe juga ditompang oleh Dembele, kemudian ada Michael Olise, saya masih sangat yakin kalau misalnya jika mereka bertemu kembali tidak akan berakhir dengan adu penalti, setidaknya pasti Prancis akan menang 2-1, Gibol.
0: Iya, saya paham Putra. Kecepatan Mbappe, Dembele dan Olise itu benar-benar mematikan, terutama saat transisi cepat. Kalau Prancis memanfaatkan serangan balik, bisa jadi mereka unggul lebih dulu. Jadi memang jika Argentina lengah, skor bisa berbalik dan itu yang bakal jadi tantangan besar buat mereka.
1: Gibol, kalau misalnya kamu sendiri lihat nanti kalau Argentina ketemu sama Prancis, siapa yang menang? Jujur, dari angka statistikmu.
0: Jujur Putra, kalau saya lihat dari statistik, Prancis memang sedikit diunggulkan, terutama karena kedalaman skuad dan kecepatan mereka. Tapi kalau Argentina bisa menahan serangan, mereka punya peluang. Meskipun secara angka, saya condong sedikit ke Prancis.
1: Berarti kamu tetap sama dengan saya dong, mendukung Prancis bukan Argentina, Gibol.
0: Betul, Putra. Walaupun saya memberikan analisis statistik yang sedikit condong ke Prancis, saya tetap objektif dan saya akan dukung Argentina dalam debat kita. Jadi kita tetap bawa argumen kuat buat Argentina.
1: Oke, Gibol. Kiper Argentina yang kemarin membawa Argentina ke Piala Dunia, kalau dikomparasi dengan kiper dari Prancis saat ini, seperti apa statistiknya Anda menilai?

0: Jadi jika kita bandingkan kiper kedua tim, Emiliano Martinez dari Argentina memang unggul dengan 17 clean sheet dan hanya kebobolan 13 gol dalam 26 penampilan. Sebaliknya, kiper Prancis belum punya satu nama dominan dan belum ada statistik luar biasa di level besar. Jadi dari segi kiper, Argentina punya keunggulan berkat pengalaman dan insting juara Martinez.
1: Tapi kan pemain-pemain Argentina termasuk kipernya si Martinez kan ini sudah tua Gibol, masa sih bisa menghadapi kedalaman skuad Prancis yang didominasi anak-anak muda yang dalam apa umurnya lagi puncak-puncaknya Gibol?
0: Iya, itu memang kekhawatiran yang valid Putra. Kedalaman Prancis dengan pemain muda di puncak performa memang sangat kuat. Tapi di sepak bola, pengalaman itu juga faktor kunci. Kalau Martinez bisa jaga fokus, membaca arah bola dan memimpin barisan belakang, justru itu yang bisa mengimbangi kecepatan Prancis.
1: Oke, Gibol, kalau kita melihat di grup mana Argentina akan berada dan seperti apa peluang Argentina untuk bisa melaju ke putaran berikutnya, Gibol, di Piala Dunia?
0: Argentina akan berada di grup J di Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Dua tim teratas dari grup otomatis lolos, dan 8 peringkat ketiga terbaik juga lanjut. Sebagai juara bertahan, Argentina diunggulkan, dan peluang mereka lolos ke babak selanjutnya cukup besar, asalkan mereka bisa dominan di fase grup.
1: Nah, itu kan Argentina. Kalau Prancis seperti apa data statistik dari Gibol sendiri nih?

0: Jadi Prancis tergabung di grup I di Piala Dunia 2026 bersama Senegal, Norwegia, dan Irak melalui playoff. Mereka dijadwalkan bertanding melawan Senegal pada 16 Juni, Irak pada 22 Juni, dan Norwegia pada 26 Juni. Peluang mereka lolos cukup besar karena Prancis favorit juara grup, meskipun mereka tetap harus waspada, terutama terhadap Senegal dan Norwegia.
1: Oke, kalau dari statistik Gibol, jika Argentina juara grup, kemudian Prancis juara grup, kira-kira mereka akan bertemu di putaran berapa besar ini, Gibol?
0: Nah, Putra, kalau Argentina juara grup dan Prancis juara grup, mereka baru bisa bertemu di final atau paling cepat di babak semifinal. Soalnya kedua tim akan berbeda babak kualifikasi, sehingga pertemuan mereka di bracket fase gugur baru terjadi kalau masing-masing lolos jauh. Jadi potensi mereka bertemu ada di semifinal atau final.
1: Oke, ini ada yang tanya di YouTube ini, Gibol, teman Pro 2 nih. Tanya dong, Lionel Messi kira-kira akan cetak berapa gol di Piala Dunia 2026? Gibol punya catatan nggak? Di Piala Dunia 2022, Lionel Messi mencetak berapa gol, Gibol?
0: Di Piala Dunia 2022, Lionel Messi mencetak 7 gol dalam turnamen tersebut. Secara keseluruhan, hingga 2022, dia sudah mencetak 13 gol dalam 26 penampilan di ajang Piala Dunia. Jadi itu adalah catatan golnya sampai saat ini.
1: Baik, Gibol. Kalau misalnya tadi Gibol bilang ada pemain muda dari Argentina yang akan bercahaya gitu ya. Di Prancis juga ada Michael Olise sebagai pendamping dari ataupun pelapis dari Griezmann. Bagaimana Gibol melihat pemain Michael Olise ini dan untuk menghadapi Argentina komposisi ataupun apakah pemain ini mempunyai peran penting untuk bisa mengalahkan Argentina, Gibol?
0: Iya, Putra. Michael Olise itu memang talenta muda yang luar biasa. Dia punya kreativitas, dribble yang lincah, dan visi yang bagus. Kalau dia bisa jadi penghubung antara lini tengah dan Griezmann, itu bisa bikin Argentina repot. Jadi peran Olise sangat krusial buat membuka celah dan mengganggu ritme pertahanan Argentina.
1: Oke, kita berandai-andai. Jika misalnya saat nanti Prancis bertemu dengan Argentina, kemudian Michael Olise tidak dimainkan, tapi di Argentina juga tidak ada Lionel Messi. Kira-kira statistik yang Gibol bisa sampaikan, bisakah Prancis bisa memenangkan pertandingan di 2 kali 45 menit, Gibol?
0: Saat ini tidak ada data khusus yang menunjukkan statistik pertandingan Prancis lawan Argentina tanpa Lionel Messi dan Michael Olise. Yang diketahui secara umum, dari semua pertemuan, Argentina menang 7 kali, Prancis 3 kali, dan sisanya imbang. Jadi data spesifik tentang pertemuan tanpa kedua pemain itu belum tersedia.
1: Oke, Gibol, jika pertandingan nanti bertemu kedua tim, menurut Gibol, apakah akan terjadi babak tambahan? Karena tadi bilang antara semifinal atau final. Menurut Gibol akan ada babak tambahan ataukah seperti apa?
0: Nah, Putra, kalau kita lihat historinya, kedua tim ini sering bertemu di momen penting. Saya rasa peluang besar memang ke babak tambahan, terutama kalau skor masih imbang di waktu normal. Jadi ini bisa panjang, dan adu taktik pelatih akan benar-benar berpengaruh di babak tambahan nanti.
1: Oke, kalau menilik dari pelatih yang akan membawa timnas Argentina dan pelatih dari timnas Prancis ini, Gibol, bagaimana bisa memberikan data komparasi kedua pelatih ini, Gibol?
0: Lionel Scaloni, pelatih Argentina, memimpin tim meraih Piala Dunia 2022 dan beberapa gelar Copa America. Sementara Didier Deschamps, pelatih Prancis, telah membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan finalis di 2022. Scaloni dikenal fleksibel, menggabungkan pengalaman dan regenerasi, sedangkan Deschamps fokus pada kolektivitas dan disiplin. Dengan prestasi besar, Scaloni punya momentum, meski Deschamps juga sangat berpengalaman, terutama menghadapi generasi muda Prancis.
1: Artinya, secara di atas kertas, Prancis dong masih lebih jago, Gibol.
0: Iya, betul, Putra. Secara di atas kertas, Deschamps memang punya catatan prestasi yang lebih besar dengan Piala Dunia dan final di 2 edisi. Tapi dalam sepak bola, dinamika di lapangan bisa berbeda. Scaloni sudah buktikan dia bisa adaptif, jadi ini bakal seru, walaupun secara statistik Prancis sedikit diunggulkan.
1: Oke, kalau secara statistik lebih diunggulkan, berarti Gibol yakin bahwa kalau kedua berpenampilan performa terbaik, tetap dong Prancis yang juara.
0: Iya, Putra. Kalau kita bicara performa terbaik dari kedua tim, Prancis memang sedikit lebih diunggulkan. Tapi saya tetap sampaikan, Argentina punya mental juara dan kejutan bisa terjadi. Jadi walau statistik condong ke Prancis, saya masih lihat Argentina punya peluang besar.
1: Oke, Gibol, kalau misalnya satu pertanyaan saya ini. Kalau Lionel Messi dengan Kylian Mbappe, kalau kita komparasi seperti apa yang bisa Gibol sampaikan?
0: Nah, Putra, kalau kita bandingkan, Messi itu legenda dengan kreativitas, visi, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sementara Mbappe, dia adalah bakat muda dengan kecepatan, ketajaman, dan sudah membuktikan di level tertinggi. Jadi Messi lebih ke warisan dan dampak psikologis, sedangkan Mbappe lebih ke kecepatan dan dominasi generasi sekarang.
1: Tapi kan Messi udah 38 tahun.
0: Iya, benar, Putra. Messi memang sudah 38 tahun dan itu faktor yang gak bisa diabaikan. Tapi justru dengan pengalaman itu, dia bisa jadi otak permainan, mengarahkan serangan dan memanfaatkan momen-momen krusial. Jadi meski usianya matang, pengaruh Messi tetap besar di lapangan.
1: Oke, ada lagi yang bertanya nih, Gibol. Kalau misalnya Messi tampil di 2026 dengan umur 38 tahun, pasti rentan cedera ini karena pertandingan yang cukup banyak dengan komposisi tim yang sekarang lebih banyak ini, Gibol.
0: Iya, betul, Putra. Dengan usia 38 tahun, pasti risiko cedera lebih tinggi, apalagi jadwal yang padat. Jadi Argentina pasti harus hati-hati mengelola menit bermain Messi. Faktor pemulihan dan rotasi pemain bakal krusial supaya dia tetap bugar di fase-fase penting.
1: Oke, kalau kita lihat pemain tengah Argentina dan juga pemain tengah dari Francis Gibol, seperti apa Gibol melihatnya nih?
0: Nah, Putra, kalau kita lihat lini tengah, Argentina itu mengandalkan Enzo Fernandez yang kreatif, Rodrigo De Paul yang pekerja keras, dan ada McAllister yang seimbang. Sementara Prancis punya Tchouaméni yang dominan, Rabiot yang serba bisa, dan Fofana yang energik. Jadi keduanya sama-sama kuat, tapi Prancis sedikit lebih eksplosif secara fisik, sementara Argentina lebih cerdas dalam penguasaan bola.
1: Artinya ini antara fisik dan strategi ya, Gibol ya?
0: Iya, betul banget, Putra. Jadi Prancis unggul di kekuatan fisik, kecepatan, dan transisi cepat, sedangkan Argentina lebih ke strategi, penguasaan bola, dan pengalaman. Jadi siapa yang bisa menguasai strategi, itulah yang akan dominan.
1: Tapi saya masih tetap memberikan respect kepada pemain-pemain tengah Prancis kalau secara algoritma mereka pun lebih bagus, Gibol. Seperti apa kalau Gibol mempertahankan bahwa pemain-pemain tengah Argentina lebih bagus daripada pemain-pemain tengahnya Prancis?
0: Tentu, Putra. Saya tetap kasih respect ke pemain Prancis karena mereka memang atlet muda yang luar biasa. Tapi bagi saya, lini tengah Argentina unggul karena keseimbangan taktik, kerjasama yang sudah terbentuk, dan kemampuan Enzo, Au, serta McAllister untuk mengontrol permainan. Jadi walau Prancis lebih eksplosif, Argentina punya kedalaman taktik yang lebih kaya.
1: Oke, Gibol, kalau di Prancis ini kan ada salah satu pemain ini, Thuram ini. Ayahnya itu juga pernah membawa Prancis sebagai juara dunia. Seperti apa Gibol melihat posisi Thuram saat ini?
0: Iya, Putra. Kevin Thuram itu memang pemain muda yang menjanjikan. Dia mewarisi bakat ayahnya, Lilian Thuram, dan sekarang dia jadi gelandang serba bisa. Dia kuat di duel, punya visi, dan bisa naik membantu serangan. Jadi kalau Thuram dimainkan, dia bisa jadi jembatan yang sangat penting antara bertahan dan menyerang.
1: Lalu menurut Gibol, siapa yang bisa menghentikan langkah Thuram nanti di Piala Dunia?
0: Nah, Putra, menurut saya salah satu yang bisa menghambat Thuram adalah Rodrigo De Paul. De Paul punya stamina, kekuatan fisik, dan disiplin taktis untuk menempel ketat. Selain itu, McAllister juga bisa-bisa membantu turun, menghalangi ruang, dan memotong aliran bola ke Thuram.
1: Tapi kan De Paul waktu 4 tahun lalu boleh keren, Gibol, fisiknya masih bagus. Udah 4 tahun berlalu gini, apakah dia fisiknya masih bagus, Gibol?
0: Iya, betul, Putra. 4 tahun itu pasti punya dampak. De Paul memang masih penting, tapi dia sudah mengalami banyak menit teklop, jadi stamina memang harus dikelola. Kalau dia sedikit menurun, Scaloni juga bisa rotasi dengan McAllister atau pemain lain. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana formanya.
1: Oke, selain ada Thuram, ada juga Michael Olise. Kira-kira kalau dua ini dipadukan, pemain-pemain Argentina siapa yang bisa menghambat mereka? Apalagi nanti ada Kylian Mbappe sebagai penusuk penyerang akhir untuk menciptakan gol untuk Francis Gibol.
0: Nah, Kutra, kalau kita lihat, Lisandro Martinez di belakang bisa jadi kunci. Dia kuat di duel, sangat disiplin, dan bisa menutup pergerakan Thuram dan Olise. Selain itu, Enzo Fernandez juga bisa turun lebih dalam, membantu memotong umpan ke Mbappe. Jadi kombinasi antara lini belakang dan lini tengah yang disiplin, itu yang bisa menahan serangan Prancis.
1: Oke, kalau menurut Gibol sendiri, apakah Piala Dunia kemarin itu hanya karena keberuntungankah Argentina bisa mendapatkan Piala Dunia dan tidak akan terulang lagi di Piala Dunia 2026, Gibol?
0: Menurut saya, Putra, itu bukan sekedar keberuntungan. Argentina punya mental juara, taktik yang matang, dan generasi yang solid. Meski begitu, sepak bola selalu dinamis, dan kalau kita bicara statistik, setiap edisi punya cerita baru. Jadi mereka bisa bersaing, tapi pasti tantangannya lebih berat.
1: Oke, kalau komparasi pemain-pemain Prancis dan pemain-pemain Argentina yang memang super bintang, yang menjadi maestro di klubnya ini, kira-kira siapa, Gibol?
0: Nah, Putra, kalau kita lihat di Prancis, Kylian Mbappe jelas jadi superstar di PSG dan Timnas. Di Argentina, Messi masih jadi maestro utama, tapi Enzo Fernandez di Benfica juga mulai bersinar. Jadi Mbappe mewakili Prancis, sementara Messi masih jadi andalan Argentina dengan Enzo yang mulai naik.
1: Kalau di pemain tengahnya?
0: Betul. Kalau kita fokus ke lini tengah, Prancis punya Tchouaméni yang luar biasa di Real Madrid dan Rabiot di Juventus sebagai motor. Argentina selain Enzo Bang tadi juga punya McAllister yang cerdas di Brighton. Jadi di tengah keduanya memang sama-sama kuat dan disitulah bakal jadi kunci strategi.
1: Oke, kalau pemain belakang dari data statistik Gibol sendiri?
0: Nah, di belakang, Argentina punya Lisandro Martinez yang sangat disiplin, ditambah Romero yang kokoh di Manchester United. Sementara Prancis punya Konate dan Upamecano, dua pemain belakang muda yang tangguh. Jadi secara statistik, Prancis mungkin sedikit lebih cepat, tapi Argentina lebih rapat dan berpengalaman, terutama dalam situasi bertahan.
1: Oke, kalau misalnya kita melihat Argentina dan Prancis tapi bermain di wilayah benua Amerika, kalau dari sisi cuaca sendiri, siapa yang lebih mendekati cuacanya? Apakah negara Eropa Prancis ataukah negara Amerika Latin Argentina?
0: Iya, Putra. Kalau kita bicara soal iklim, Amerika Latin, terutama Argentina, lebih mirip dengan kondisi di benua itu. Prancis punya iklim Eropa yang lebih dingin. Jadi kalau pertandingan di Amerika, Argentina mungkin lebih terbiasa dengan suhu dan kelembapan di sana.
1: Oke, Gibol, tapi di ending-ending kita ngobrolin berdebat ini, Gibol, saya tetap yakin deh bahwa jika Argentina ketemu dengan Prancis, pasti Prancis akan menang dengan skor 2-1. Menurut Gibol gimana?
0: Iya, Putra. Saya menghargai keyakinan itu. Secara statistik dan potensi, Prancis memang punya peluang besar, terutama kalau kita bicara kedalaman skuad dan kecepatan. Tapi saya tetap bilang, Argentina punya mental juara, jadi skor 2-1 itu bisa saja, dan kita lihat nanti di lapangan.
1: Oke, Gibol, kalau Gibol bisa memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman Pro 2 pecinta Argentina, apa yang Gibol mau sampaikan kepada mereka untuk memberikan nilai optimis bahwa Argentina bisa mempertahankan juara Piala Dunia, Gibol?
0: Oke. Teman-teman Pro 2, saya ingin bilang, meskipun banyak yang meragukan, Argentina sudah membuktikan mental juara. Di bawah Scaloni, mereka punya harmoni tim, pemain muda yang siap, dan yang paling penting, semangat juara yang sudah terbukti. Jadi berikan kepercayaan, dukungan penuh, karena Argentina bisa terus melangkah dan mempertahankan gelar.
1: Tapi aku juga mau ngomong sama pecinta-pecinta Prancis bahwa pasti Prancis akan membawa pulang Piala Dunia ke Paris, bukan ke Buenos Aires.
0: Tentu, teman-teman Pro 2 yang mendukung Prancis, percayalah, dengan bakat muda seperti Mbappe, Thuram, dan pelatih Deschamps, Prancis punya kolektivitas dan kecepatan yang mematikan. Mereka punya sejarah, pengalaman, dan kedalaman skuad untuk bawa Piala Dunia pulang ke Paris. Jadi tetap yakin, Prancis siap berjuang.
1: Oke, Gibol, bisa nggak kamu sampaikan kepada para pecinta sepak bola untuk bisa nonton Piala Dunia biar tetap menjaga keamanan, bisa menjaga Kamtipmas, walaupun timnya menang atau kalah, sama-sama kita bisa menonton Piala Dunia ini baik lewat TVRI maupun RRI, semua bisa senang bareng-bareng di Kota Sorong, termasuk teman-teman Pro 2 ataupun teman-teman yang bisa menyaksikan dari akun YouTube RRI Sorong, Gibol.
0: Baik, teman-teman pecinta sepak bola, mari kita nikmati Piala Dunia ini dengan penuh semangat, tapi tetap jaga keamanan dan ketertiban. Apapun hasilnya, mari kita tonton bersama, baik lewat TVRI, RRI, atau YouTube RRI Sorong. Di Kota Sorong, kita bersama, senang, mendukung tim, dan merayakan cinta kita pada sepak bola.
1: Oke, baik. Terima kasih, Gibol. Kita sudah ngobrol bareng di Gibah Bola di edisi hari Rabu hari ini, Gibol. Sampai jumpa lagi dalam topik-topik debat kita di minggu-minggu berikutnya ya, Gibol ya.
0: Siap, Putra. Terima kasih juga. Senang banget bisa ngobrol bareng di Gibah Bola hari ini. Sampai jumpa di debat minggu depan dan kita siap lanjut lagi dengan semangat.
1: Oke. Baik, teman-teman Prodia, itu tadi tuh ngobrol-ngobrol bareng dengan mesin AI. Yang dimana mesin AI ini dia mendukung Argentina. Kalau saya lagi pakai baju nih, saya mendukung Prancis nih. Kamu pendukung siapa? Ya udah, tetap dukung tim favorit kita masing-masing. Tunggu 11 Juni opening Piala Dunia. Dan jangan lupa bisa dengarkan di RRI. Karena selain RRI, mitra dari RRI, TVRI mendapatkan lisensi untuk bisa menonton Piala Dunia di tahun ini. Saya Putra Purba pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Adios amigo, teman-teman Pro 2.
2: Round Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud 2 FM. Proud 2 FM.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pradua. Akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama saya ya dari jam 11 hingga jam 18 saat ini, lebih 2 menit ya waktu Indonesia Timur. Siti harus pamit undur ya dari ruang dengar teman Pradua. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 29 ya. Tanggal 30 kita bakal ketemu lagi ya kan. Setelah ini jangan kemana-mana karena teman Pradua masih akan ditemani oleh penyiar-penyiar lainnya sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu yang Pradua saya islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Ya, dan untuk kaum muslimin dan muslimat saya ingatkan untuk hari ini tanggal 27 Mei 2026 beduk azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Ya dan teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga melibadah dan doa-doa teman Pro 2 didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
5: Defeat.
6: Ya, kalah lagi.
7: Terus amat.
6: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
7: Ya elah, cuma game doang.
6: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Produ FM.
10: Teman terbaik kamu. Produ FM.
11: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.

Hey, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini, teman Pro 2. Yo, laporan dulu, kalian punya daging berapa kilo nih, teman Pro 2? Semua pasti merasakannya ya, khusus umat muslimin tentu saja. Ya, mendapatkan daging kurban. Ini rezeki yang benar-benar gak boleh ditolak, teman Pro 2 ya. Pertanyaannya sekarang mau dimasak apa ya kan? Tapi sebelum kamu mau masak, tentu saja harus punya yang namanya teknik atau trik untuk membuat daging yang kalian masak itu tidak alot atau tidak

Potong-potong daging. Dimana ketika potong daging, pastikan kamu memotong daging dengan arah menentang serat melintang. Dimana teman pro 2, bukan mengikuti arah serat memotong melintang bertujuan untuk memutuskan serat otot yang panjang dan rapat sehingga dapat menjadi jauh lebih rapuh dan mudah dikunyah setelah matang.

Nah, yang kedua adalah memanfaatkan enzim alami dari daun pepaya. Daun pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi sebagai pengempuk daging alami. Caranya sangat mudah. Remas beberapa lembar daun pepaya bersih hingga getah alaminya keluar sedikit. Lalu gunakan untuk membungkus daging yang sudah dipotong. Diamkan selama 2 hingga 30 menit sebelum daging dicuci bersih dan dibumbui. Ini salah satu cara yang biasa dipakai juga ketika sate, ya, sebelum nyate itu biasa dibungkus pakai daun. Nah, daun yang dipakai bungkus adalah daun pepaya supaya dagingnya lembut dan ya enaklah pokoknya dikunyah, teman bro dua ya. Yang kedua, ada cara lain ternyata dengan merendam dengan parutan buah nanas. Nih. Jadi direndam dengan air nanas, teman bro dua, dan ya tunggu sampai 15 hingga 20 menit maka daging akan jadi lembek. Selain itu bisa menggunakan teknik merebus. Rebus daging dalam air mendidih selama 5 menit lalu matikan kompor, tutup panci dengan rapat, biarkan daging terendam dalam air panas selama 30 menit, terus nyalakan kembali kompor dan rebus daging selama 7 menit. Dengan cara seperti ini kabarnya akan membuat kompor enggak terlalu apa ya, boros minyaknya mungkin atau gasnya, dan juga daging kamu bisa empuk. Jadi 5 menit direbus pertama, airnya mendidih dulu ya, rebus terus tutup, biarin matiin kompor 30 menit berlalu, lalu nyalain lagi apinya teman pro 2 dan rebus lagi selama 7 menit. Yang kelima adalah balurkan baking soda kue. Ya, dengan menggunakan ini, cara ini akan bisa membuat daging yang pengen teman pro 2 makan akan jadi empuk.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2 Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Wah, aduh, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Hah? Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Es krim.
6: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
7: Hai, aku es krim.
6: Enak banget.
7: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
6: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
8: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
6: Aku pengen makan itu, dan itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
10: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
11: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
11: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
11: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produza, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produza FM.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Urban Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Daryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
5: jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Buat teman Pro 2 semua, baik buat besok ya ataupun juga mungkin buat malam hari ini yang masih berkutat dengan daging-dagingnya, weh, hati-hati teman Pro 2 ya, waspada kolesterol. Karena terlalu banyak makan daging bisa saja memberikan atau menyebabkan berbagai macam penyakit di tubuh kita, teman Pro 2 ya. Boleh sih, tapi jangan terlalu berlebihan lah makannya, teman Pro 2 ya. Tapi untuk kamu yang mau tetap apa ya, aman, tetap sehat tanpa terdampak apapun ketika makan daging kurban, ada beberapa caranya nih, teman Pro 2. Yang pertama adalah batasi porsi konsumsi harian. Jadi untuk orang dewasa itu disarankan hanya boleh mengonsumsi 50 hingga 70 gram, bukan kilogram, kebanyakan 70 gram per hari atau setara dengan 2 potong daging ukuran sedang. Menghindari konsumsi daging secara berlebihan dalam satu waktu dapat meringankan kerja sistem pencernaan kamu. Yang kedua, pilih bagian daging yang minim lemak. Ya, karena yang banyak lemaknya itu berbahaya, teman Pro 2 ya. Itu bisa menyebabkan kamu menjadi gemuk ya. Yang ketiga, perhatikan metode memasak. Karena cara mengolah daging, teman Pro 2, cara mengolah daging sangat mempengaruhi nilai gizinya. Sebisa mungkin kurangi memasak dengan cara digoreng atau menggunakan santan kental yang berulang kali dipanaskan. Karena hal ini enak, tapi meningkatkan kadar lemak jenuh. Metode memasak yang lebih aman, sehat adalah dengan cara direbus menjadi sup bening

0: Ye, ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk

dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Walaupun libur, harusnya kalian enggak begadang teman Pro 2 ya. Siapa tahu besok mungkin ada mau jalan-jalan ke pantai kah, ya kan? Memaksimalkan liburan teman Pro 2 ya. Di rumah aja boleh, tapi kalau misalnya ada kesempatan, ya enggak ada salahnya juga sih untuk pergi liburan ya kan teman Pro 2. Daripada jauh-jauh, sekitaran kota Sorong juga boleh. Tanjung mungkin terapan terakhir kapan kalian ke Tanjung teman Pro 2? Kalau Rama kapan ya? Mau coba sulama kah? Pokoknya selamat tidur aja atau selamat beristirahat aja untuk yang sudah mulai di tempat tidur masing-masing tapi sambil dengerin Pro 2 FM Sorong. Dan Rama punya informasi buat kamu teman Pro 2 tentang kaos kaki yang ternyata itu punya manfaat dipakai ketika tidur.

Jadi kabarnya dengan menggunakan kaos kaki ketika tidur itu bisa membuat orang jadi lebih nyaman. Selain itu juga ternyata memberi manfaat bagi orang yang sering mengalami tangan dan kaki yang kedinginan, termasuk penderita gangguan aliran darah seperti Raynaud's. Pada beberapa perempuan yang juga, mohon maaf nih, sudah menopause, kondisi tubuh yang tiba-tiba terasa panas atau hot flash juga disebut bisa sedikit terbantu dengan menjaga suhu, dengan menggunakan kaos kaki. Dengan begitu bisa menjaga suhu tubuh tetap stabil saat tidur. Jadi penggunaan kaos kaki saat tidur bahkan dilansir dari National Institute of Health and Sleep Foundation dari Amerika Serikat, itu bisa menjaga suhu tubuh dan juga bisa membuat penggunanya merasa lebih aman dan juga nyaman.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat malam teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di malam hari ini. Nah, saatnya saya hadirkan sebuah cerita untuk menemani malam hari teman Pro 2 sebagai bahan perenungan sebelum tidur. Jadi ada sebuah kisah judulnya Sendal Kulit Sang Raja.

Nah, tahun 2002, kisahnya dimulai di mana ada seorang maharaja akan berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Sampai ia memutuskan untuk berjalan kaki saja, tanpa menggunakan kendaraan apapun. Baru beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Dan ia berpikir ternyata jalan-jalan di negerinya itu sangat tidak dianjurkan. Dia merasa bahwa hal inilah harus menjadi satu yang ia utamakan untuk diubah agar negerinya menjadi negeri yang nyaman untuk berjalan kaki. Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Mendengar perintah ini, segera saja para menteri istana melakukan persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang petapa menghadap maharaja. Ia berkata pada maharaja, "Wahai Paduka, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan yang ada di negeri ini?"

ini. Padahal, sesungguhnya yang Pak Duka perlukan hanyalah dua potong kulit sapi. Di mana dua potong kulit sapi ini adalah untuk melapisi telapak kaki Pak Duka. Teman Pro 2, konon sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut sendal. Nah, dari cerita sendal kulit sang raja ini, ada pelajaran yang berharga, di mana untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup. Kadangkala kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri. Bukan dengan jalan mengubah dunia, atau bahkan malah menyesali takdir yang telah terjadi dalam kehidupan. Karena kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia dalam pikiran kita kadang hanyalah suatu bentuk personal. Dunia kita artikan sebagai milik kita sendiri. Yang pemainnya adalah kita sendiri. Tak ada orang lain yang terlibat di sana. Karena seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan dari kita sendiri. Iya, memang jalan kehidupan yang kita tempuh masih terjal dan berbatu. Jadi, mana yang kamu pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kamu tidak pernah merasa sakit, atau melapisi hatimu dengan kulit pelapis agar dapat bertahan melalui jalan-jalan tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
5: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
4: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
5: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
4: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
5: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
6: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Adik mau pilih yang warna apa?
9: Warna putih.
10: Kalau kakak pilih warna apa?
11: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
9: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
10: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
9: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
10: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
12: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
5: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
6: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
4: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari, Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, dengan mengolnya irama lagu ini, maka usaha sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Lambat Jaya 44 ke Demak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Lambat Jaya 44 ke Demak 2 Sorong, terima kasih kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana.

Anjing itu melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah, dan di dalam lingkaran hati itu terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Grace yang menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan kami sajikan dari pagi hingga siang nanti teman Pro 2. By the way teman Pro 2, di pukul 6 lewat 5 waktu Indonesia Timur, Grace akan berbagi informasi lokal untuk menemani kalian di Spada. Informasi pertama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi atas komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam mendorong pemerataan pendidikan di tanah Papua. Kunjungan kerja Mendikdasmen ke Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dilakukan dalam rangka peresmian hasil program revitalisasi satuan pendidikan. Kehadiran pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan kunjungan Mendikdasmen membawa semangat baru bagi masyarakat dalam memperkuat pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia Papua yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Sorong terus menunjukkan komitmen melalui program pendidikan gratis bagi 50.369 siswa yang tersebar di 274 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Selain membebaskan biaya pendidikan, pemerintah daerah juga menyediakan seragam gratis bagi seluruh murid. Senada dengan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan pendidikan dasar dan menengah di tanah Papua. Menurut Elisa, kehadiran Mendikdasmen secara langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk melihat dan mendengar kondisi pendidikan di daerah. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kemajuan pendidikan hanya dicapai melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
11: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
10: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
11: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
10: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
11: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
10: Nah, itu baru betul.
12: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Informasi selanjutnya dari Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasraw, yang menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi generasi muda yang mulai jauh dari nilai agama dan adat saat khutbah Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Pertamina EP Papua Field Kota Sorong di hari Rabu kemarin 27 Mei 2026. Dalam khutbahnya, Ahmad Nasraw menyoroti berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga saat ini, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak hingga perceraian rumah tangga. Ia mengatakan jutaan remaja kini tumbuh dalam kesepian digital, kecanduan gadget, kehilangan arah, bahkan tidak lagi akrab dengan nilai-nilai agama dan adat. Menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ia mengajak masyarakat kembali belajar dari keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan iman yang kuat, komunikasi penuh kasih sayang, serta tanggung jawab setiap anggota keluarga.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya teman, Pro 2 informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau penggunaan papan interaktif digital dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Sorong saat melakukan kunjungan kerja di Papua Barat Daya. Dalam peninjauan tersebut, Menteri melihat langsung proses pembelajaran geologi yang menggunakan teknologi digital interaktif di ruang kelas. Ia juga berdialog dengan para guru mengenai pemanfaatan papan interaktif digital dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain meninjau pembelajaran digital, Menteri juga menjelaskan mekanisme pengawasan dana revitalisasi sekolah yang diberikan pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah penerima bantuan. Menurutnya, sistem pelaksanaan bantuan dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan dana yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Setiap sekolah penerima bantuan juga didampingi konsultan yang bertugas mengawasi pengelolaan anggaran dan memastikan pembangunan berjalan sesuai proposal serta standar konstruksi yang telah ditetapkan. Abdul Muti menambahkan bahwa setelah pembangunan selesai, sekolah wajib menyampaikan laporan kepada kementerian dan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa keuangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan guna memastikan bantuan digunakan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya, ribuan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Yakin Distrik Kota Waisair hari Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat ini diikuti Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805, Letkol Infantri Syahrul Usman, Ketua MUI Abu Bakar Loji, dan Ketua PHBI Sawaluddin Taisa. Sholat Idul Adha diimami oleh Ustadz Muhammad Hanaping dan khutbah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaki Mubarok yang merupakan dai wilayah 3T Kementerian Agama. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Waisai ini dimulai pukul 7:19 waktu Indonesia Timur dan kemudian dilanjutkan khutbah hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ustadz Sagi mengangkat tema khutbah menyembeli ego, menumbuhkan persaudaraan, dan merawat kemanusiaan. Menurut Ahmad Zaki, Idul Adha bukan hanya sekedar hari raya dengan pakaian terbaik, makanan terbaik, atau hewan kurban terbaik. Justru Idul Adha adalah hari ketika manusia diuji apakah masih memiliki keikhlasan, kepedulian, dan cinta kepada sesama. Ahmad Zaki menilai bahwa saat hewan dikurbankan, maka sesungguhnya yang harus disembelih adalah sifat kesombongan, kerakusan, serta luluhnya hati yang terlalu keras terhadap penderitaan orang lain. Khotib juga mengajak para jemaah untuk tidak mudah mencaci dan memfitnah, serta jangan menyebar kebencian dan memecah persaudaraan. Umat juga diajak untuk mendoakan pemimpin agar selalu diberi kekuatan, kejujuran, dan hati yang lembut. Iya, teman Broadway, itu tadi informasi lokal yang Grace sajikan dari pukul 6 pagi sampai di pukul 6:44 waktu Indonesia Timur yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. I'm like

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Iya teman Bro 2, Grace masih menemani kalian di sepeda di pukul 7 lewat 5 waktu Indonesia Timur ya. Luar biasa, minggu ini kita punya libur banyak sekali ya teman Bro 2. Dari tanggal 25 nih, 25 Mei itu sudah libur. Terus hari Selasa masuk sebentar, 27 libur lagi, 28 hari Kamis ini cuti bersama, 29 itu kan WFH ya teman Bro 2, hari kejepit biasa orang bilang begitu. Jadi libur sampai dengan hampir seminggu teman Pro 2 ini benar-benar long weekend yang bisa kamu manfaatkan berlibur bersama dengan keluarga, teman ya teman Pro 2. Bisa juga kan pergi berlibur ke pulau kayak ya teman Pro 2. Jadi menikmati waktu libur dengan teman-teman, dengan keluarga juga. Dan tidak hanya ke pulau ya, bisa ke pantai atau ke kali di Teminabuhan sana ya teman Pro 2. Pokoknya menikmati waktu libur kalian. Mumpung cuaca juga lagi baik ya di hari ini. Dan tentunya Grace menemani kalian teman Pro 2 sambil menemani kamu liburan juga sampai nanti siang di pukul 11. Tentunya dengan beragam informasi, mungkin kamu lagi siap-siap atau lagi sarapan dengan keluarga di pagi ini, terus mau request-request lagu, boleh ya teman Pro 2. Langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Tentunya selamat menikmati long weekend kalian ya, libur panjang kalian yang benar-benar panjang teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan teman Pro 2 di liburan panjang ini. Jangan sampai nanti kan masuk libur malah sakit ya karena kecapean. Tetap jaga kesehatan dan pastinya tetap be positif teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

menemani kalian ya di pagi ini teman Pro 2. By the way, ini informasi cuaca ya yang langsung Grace lansir dari halaman BMKG ya, bmkg.go.id nih teman Pro 2. Buat kalian juga yang mungkin, ini juga sebagai informasi ya, buat kalian yang mungkin ingin melakukan perjalanan keluar rumah bersama dengan teman-teman atau keluarga ya teman Pro 2. Jadi nanti di pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Timur ya, dari BMKG ini akan cerah berawan teman Pro 2. Dan di pukul 15 atau pukul 3 sore hujan ringan teman Pro 2. Kemudian di pukul 18 sampai dengan pukul 18 sampai dengan pukul 20 cerah. Di pukul 21 berawan lagi teman Pro 2. Jadi buat kami yang ingin keluar rumah, jangan lupa jas hujan, mantel atau payungnya dibawa ya, tetap dibawa karena kita juga tidak tahu wilayah kota Sorong ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi tetap jaga kesehatan dengan membawa mantel, jas hujan dan juga payung ya, supaya kalian juga kalau semisalnya turun hujan, kalian bisa terhindar dari hujan atau basah hujan teman Pro 2 dan tidak jatuh sakit. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.

0: informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 Grace menemani kalian. Dan sudah pukul 7 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, ini buat kami yang biasa bangun pagi langsung pegang HP ya, teman Pro 2. Dan sebenarnya teman Pro 2 kebiasaan memegang HP ya saat baru bangun tidur itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, teman Pro 2. Jadi tanpa kita sadar, hal ini itu bisa mempengaruhi kita punya kesehatan tubuh, teman Pro 2. Mulai dari tekanan darah sampai dengan belum punya kualitas tidur, teman Pro 2 ya. Jadi banyak orang juga yang mengira ya, teman Pro 2, penyebab tubuh mudah lelah atau sulit tidur itu hanya karena kurang olahraga atau pola makan yang tidak teratur. Padahal nih ya, kebiasaan kecil di pagi hari ini juga bisa jadi pemicu utama yang sering terabaikan, teman Pro 2. Kalau dari Dr. Kevin Mack ya, teman Pro 2, saat bangun tidur tubuh itu memproduksi hormon alami yang namanya kortisol, teman Pro 2. Hormon ini punya fungsi untuk membantu tubuh jadi lebih fokus dan siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Jadi secara normalnya nih, teman Pro 2, kadar kortisol ini dia akan meningkat ya secara bertahap seperti anak tangga, kayak kita naik anak tangga. Tapi kebiasaan langsung membuka notifikasi media sosial atau email ya, teman Pro 2, justru ini yang bisa kasih lonjakan kortisol ini dia naik tiba-tiba gitu, teman Pro 2. Lonjakan kortisol yang berlebihan begini ya, teman Pro 2, ini kalau terjadi terus-menerus dalam waktu yang panjang ya, dalam waktu jangka panjang, teman Pro 2, itu bisa mengganggu keseimbangan kita punya tubuh. Akibatnya kita tuh lebih mudah stres, tekanan darah meningkat, sampai dengan kita punya kualitas turun, kualitas istirahat itu jadi menurun, teman Pro 2 ya. Inilah yang jadi alasan kenapa seseorang itu bisa merasa tidak segar padahal sudah tidur cukup lama, teman Pro 2. Karena tubuh sebenarnya tidak dapat istirahat yang optimal karena ritme hormon kita itu terganggu dari aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang kita buat hari lepas hari, teman Pro 2. Jadi mungkin mulai sekarang kamu coba kasih sedikit jeda ya, setidaknya 1 jam setelah bangun tidur tanpa sentuh handphone, teman Pro 2. Jadi kamu pakai, kamu punya waktu bangun pagi itu untuk aktivitas ringan ya, supaya tubuh, kamu punya tubuh juga bangun lebih alami dan siap untuk menjalani hari ini, bukan malah pas bangun lebih loyo gitu, teman Pro 2 ya.

96,7 teman terbaik kamu, Grace masih menemani kalian di sepeda teman Pro 2 ya. Ini buat kami yang penasaran kenapa ayam jantan ya teman Pro 2 selalu berkokok tepat saat matahari akan terbit teman Pro 2. Apa mereka punya jam tangan rahasia ya teman Pro 2? Jadi ternyata nih sains punya jawaban yang sangat menarik di balik kebiasaan subuh para ayam jantan ini teman Pro 2. Jadi dulu ya banyak orang yang mengira ayam jantan berkokok karena merespon perubahan cahaya saat matahari mulai muncul. Tapi dari penelitian ya, penelitian langsung dari Nagoya University di Jepang membantah hal ini teman Pro 2. Para peneliti menemukan bahwa ayam jantan punya ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal tubuh yang sangat kuat nih teman Pro 2 ya. Bahkan ketika ditempatkan di dalam ruangan yang gelap gulita selama 24 jam tanpa cahaya matahari sama sekali nih teman Pro 2, ayam jantan tetap berkokok ya tepat pada waktu subuh. Mereka tahu kapan pagi hari datang berkat alarm alami dari dalam tubuh mereka sendiri. Nah, ini juga yang istimewa teman Pro 2, ayam jantan adalah hewan yang sangat menjaga teritorinya teman Pro 2 ya. Berkokok di pagi hari adalah cara mereka untuk berkata kepada dunia, ini wilayah kekuasaanku dan aku masih memegang kendali di sini. Fakta menarik lagi teman Pro 2 ya, kokokan pertama di pagi hari selalu dimulai oleh ayam jantan dengan kasta atau status sosial tertinggi di kelompok mereka sendiri teman Pro 2. Ayam jantan yang lebih junior harus mengantri dan menunggu giliran mereka untuk berkokok supaya tidak memicu perkelahian ya teman Pro 2 di pagi hari. Jadi teman Pro 2, selain menandai wilayah, kokokan pagi hari juga berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk mengumpulkan kawanan mereka nih teman Pro 2 ya. Setelah tidur semalaman dalam kondisi gelap di mana ayam sebenarnya kan tidak bisa melihat ya dengan baik saat matahari sudah terbenam teman Pro 2. Kokokan ini ya yang menjadi tanda bahwa hari baru sudah mulai, kondisi sudah aman dan saatnya mencari makan bersama. Yang jadi pertanyaan lagi nih teman Pro 2, apakah mereka hanya berkokok di pagi hari? Jawabannya tentu tidak ya. Ayam jantan sebenarnya berkokok sepanjang hari. Mereka akan berkokok saat mendeteksi adanya ancaman ya teman Pro 2, kayak ada elang atau musang. Terus saat mereka rasa senang setelah makan juga mereka berkokok teman Pro 2, atau ketika ada kendaraan yang lewat juga mereka biasanya berkokok teman Pro 2. Tapi kokokan di pagi hari terasa paling nyaring dan konsisten karena dua hal ya teman Pro 2. Tentunya pertama, jam biologis mereka sedang berada di puncak aktivitas. Dan yang kedua, suasana pagi hari cenderung lebih sunyi, sehingga suara mereka juga terdengar lebih lantang gitu ya teman Pro 2, hingga radius yang sangat jauh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ayah, Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada ya, teman Pro 2 di pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kali ini kita bicara soal kebiasaan minum kopi atau ngopi yang sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat saat ini ya, teman Pro 2. Mulai dari pekerja gantoran sampai anak-anak muda ya, tapi di tengah popularitasnya muncul kekhawatiran nih teman Pro 2. Apakah konsumsi kopi setiap hari ini bisa memicu kerusakan hingga gagal ginjal atau tidak, teman Pro 2? Kalau dari medis ya, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos ya, teman Pro 2. Faktanya riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut ya, teman Pro 2. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait dengan cara penyajian dan volume kita mengkonsumsi. Yang pertama nih teman Pro 2 ya, berbagai studi klinis yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni bisa dalam jumlah moderat ya teman Pro 2, 1 hingga 3 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi hanya akan antioksida. Kopi kaya akan antioksidan ya teman Pro 2, yang bisa membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Kali ini juga dari Kementerian Kesehatan RI ya teman Pro 2, yang baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda teman Pro 2. Kopi yang berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, susu kental manis, sirup rica, dan juga krimer. Tentunya teman Pro 2, konsumsi gula berlebih bisa memicu diabetes, dan diabetes adalah penyebab utama kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Jadi teman Pro 2, batas aman menurut pakar kesehatan konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari, setara dengan 3 sampai 4 cangkir kopi hitam standar.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, masih di 96,7 teman pro 2. Ini ada kebiasaan pagi yang diam-diam bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah nih teman pro 2. Jadi faktanya bukan cuma gula darah yang bisa naik kalau kamu sengaja melewatkan sarapan. Kadar kolesterol juga bakal mengalami hal yang sama teman pro 2 ya. Jadi sejumlah studi menunjukkan bahwa melewatkan sarapan bisa memicu kadar kolesterol yang lebih tinggi. Nah, apa sih yang bisa yang menyebabkan sampai kadar kolesterol ini bisa tinggi teman pro 2? Jadi kalau tidak sarapan, dipercaya itu bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh. Metabolisme lipid adalah salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan oleh ritme sirkadian nih teman pro 2. Sementara sarapan dengan caranya sendiri bisa membantu mencegah lonjakan kolesterol yang biasa terjadi saat kita bangun tidur teman pro 2 ya. Tidak cuma itu teman pro 2, kalau melewatkan sarapan juga akan mendorong seseorang ya lebih banyak mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak sepanjang hari. Akhirnya kombinasi ini bisa mengganggu kemampuan tubuh untuk membersihkan kolesterol dari darah ya teman pro 2. Ada sebuah penelitian juga yang menemukan teman pro 2, anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung mengkonsumsi lebih banyak lemak dan natrium sepanjang hari dibandingkan ya anak-anak yang sarapan ya teman pro 2. Asupan lemak dan juga natrium berlebih bisa berbahaya untuk kesehatan jantung teman pro 2. Jadi supaya kolesterol tidak melonjak, coba untuk selalu sarapan dengan gizi seimbang. Jangan lupa juga lengkapi pagimu dengan aktivitas fisik yang bikin tubuh lebih bugar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.